0: membina mereka ilmu yang kita timba itu dan sampaikan kepada mereka untuk perubahan-perubahan hidup teknologi yang sekarang kembangkan, yang saudara belajar dan saya belajar itu. Tanggung jawab kita bersama sehingga melalui pembinaan itu keluarga-keluarga yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan budaya kita, mereka bisa bedakan mana yang baik dan mana yang kurang bagus untuk peningkatan, sehingga bisa dapat yang baik, akhirnya bisa merubah untuk ke depan itu. Itu harapan yang saya sampaikan untuk kita semua kepada pemirsa dan pendengar. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati.
1: Baik, terima kasih Pak Yunus. Tetap semangat dan sukses dalam melindungi anak-anak Papua Selatan ya Bapak. Selanjutnya Ibu Angelina, silakan.
2: Iya, terima kasih. Untuk kami, bahwa untuk membangun SDM Papua Selatan itu tidak hanya menjadi tugas kami sendiri. Ini sebuah visi besar untuk kami di Provinsi Papua Selatan, sehingga kami membuka ruang kepada kita semua, kita yang ada di provinsi, di kabupaten, Mapi, Bufendigul, Asmat, dan Merauke. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama untuk bagaimana kita melihat terutama SDM perempuan dan anak yang harus kita bangun. Jadi kami sendiri tidak bisa. Kita harus bersama-sama berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di Papua Selatan untuk bagaimana menjawab visi besar kita di Provinsi Papua Selatan ini. Terima kasih.
1: Baik, bersinergi dan kolaborasi terus ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, sebelum Pak Kadis memberikan closing statement, masih ada satu penanya lagi Bapak, izin ya, mumpung ada di RR ini Pak Kadis nih, karena nggak tiap hari di RR ya Pak ya. Iya, dengan Pak Nobert di Bufendigul, langkah tepat apa yang akan dilakukan pemerintah Papua Selatan untuk menyelamatkan SDM anak-anak Papua Selatan yang hari ini, khususnya di Bufendigul, sudah banyak yang terkontaminasi dengan ganja dan aibon. Silakan Pak.
3: Iya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus dan juga merupakan dan juga masukan bagi pemerintah ya. Memang ini tugas kita bersama. Ya. Kalau hari ini anak-anak kita terkontaminasi dengan aibon, dengan marijuana dan sebagainya, ini bukan tugas pemerintah sendiri ya, tetapi ini adalah tugas kita bersama ya. Bagaimana kita berikan pemahaman, mari kita jadi orang tua yang baik dalam keluarga untuk berikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita dalam rumah ya, dalam keluarga, bahwa hari ini kita tidak bisa ya, tidak bisa kita salah manfaatkan kesempatan ya. Kita sudah harus berpikir untuk bagaimana saya bisa manfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa bersaing, ya, bisa bersaing karena sudah hadir, ya, yaitu provinsi di tanah Papua Selatan, ya, tidak bisa lagi kita bersantai, kita harus menjadi orang tua yang baik dalam keluarga, terus berikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita, berikan motivasi, dukungan kepada anak-anak terus untuk dia bisa maju. Mengajar dan sampai mencapai harapan dan cita-citanya, sehingga bisa kembali untuk membangun Papua Selatan menjadi pionir-pionir ya, anak-anak Papua Selatan yang baik, sehingga bisa bersaing. Kita tidak bisa menonton saja ya, tidak bisa nonton di tempat kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa jadi pelaku persaingan, pelaku persaing di ya, tempat ini ya, tempat ini. Jadi hari ini kita lihat sendiri bahwa banyak program-program nasional yang sudah diluncurkan ke Papua, ya. Papua, ini sudah saatnya untuk kita harus bagaimana kita dukung anak-anak kita untuk terus sekolah dan sekolah untuk bisa mencapai harapan dan cita-citanya, sehingga dialah yang akan hadir sebagai pesaing dengan teman-teman dari daerah lain di Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ini mari kita kerjasama Kita berikan

0: membangun manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, saya Jessica Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di program Sapapsel minggu depan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. RRI Merauke.
2: Di dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, tiga kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, tujuh, lemparan batu kerikil, di tengah juga tujuh lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, tujuh batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi ini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita, tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 17 Mei 2025, 2026,

0: 6 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapolete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mungkin itu untuk
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi ya, Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Nah, saat ini pendengar sudah dipukul 9:38 ya. Kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke, ada Rizaldi Ramadan, yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan. Ya, halo, selamat pagi Rizal.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini Rizal?
1: Baik, saya alhamdulillah hari ini.
0: Oke. Ya, Rizal, terkait juga dengan perkiraan cuaca untuk hari ini, di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 ini, diperkirakan oleh BMKG Merauke akan seperti apa ini cuacanya? Silakan Rizaldi.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Merauke, wilayah Mapi dan juga Asmat edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Rizaldi Ramadan, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan informasi prakirawan cuaca selengkapnya. Kita awal yang pertama, informasi prakirawan cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi hari ini diperkirakan terjadi hujan lokal. Untuk siang dan malam hari nanti diperkirakan terjadi hujan ringan. Lalu untuk dini hari di wilayah Asmat diperkirakan terjadi hujan lokal. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 98%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang dan malam hari nanti diperkirakan terjadi hujan lokal dengan intensitas ringan. Lalu untuk dini hari diperkirakan wilayah Mapi akan kembali berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi, siang dan malam nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk dini hari di wilayah Merauke akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan Asmat, Yos Darso dan juga Laut Arafur bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,1 meter pada pukul 12 dan 4,2 meter pada pukul 24 tengah malam. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 2,7 meter pada pukul 17 dan 2 meter pada pukul 6 esok pagi hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Jumat 29 Mei 2026, cuaca di wilayah Asmat dan Mapi diperkirakan terjadi hujan ringan, sementara di wilayah Merauke akan diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Rizaldi atas laporannya dan sukses selalu bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Rizaldi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pendengar, demikian tadi info perkiraan cuaca yang disampaikan oleh Rizaldi Ramadan STRmet ya, langsung dari kantor BMKG Merauke. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir kembali ya dengan siaran berjaringan Korwil Nusantara 1, Gerakan Membangun Papua, produksi RRI Merauke, pendengar. Nah, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala LPP RI Merauke, Iskandar SPT, atas nama keluarga besar RI Merauke, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial senantiasa menjadi inspirasi dalam mempererat persaudaraan serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 10 lebih 4 menit. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program Gerakan Membangun Papua atau GMP, produksi RRI Merauke dengan topik Kampung Mandiri Indonesia Maju bersama presenter Deci Sambe. Selamat mendengarkan.
1: Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua.
1: Stasiun penyelenggara Pro 1 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura. Biak, Serui, Wamena, Nabire, Bofeng Digul. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua.
3: Pro 1 RRI.
4: Baik, selamat pagi bagi Anda sekalian. Salam jumpa kembali bersama kami RRI Merauke dalam paket dialog interaktif Gerakan Membangun Papua GMP, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dan tentunya kami juga menyapa buat semua pendengar dan juga pemirsa yang berada di Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, dan Bovendigul. Kami berharap Anda juga untuk pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sudah siap untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua hari ini. Dan topik kita untuk pagi hari ini adalah Kampung Mandiri Indonesia Maju, yang kita akan bahas kurang lebih 1 jam ya dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua GMP. Dan tentunya konsep kemandirian yang terstruktur ketika penghasilan, kemudian kebutuhan dasar serta SDM masyarakat kampung tercukupi dan pemerintahan kampung pun juga kuat. Kita ingin ketahui apakah 20 distrik dan juga 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke sudah memenuhi target ya sebagai kampung mandiri apa belum. Dan hari ini kita akan membahas bersama ya yang sudah hadir di studio podcast RRI Merauke. Saya sapa dulu pagi hari ini, selamat pagi dan selamat datang. Yang pertama, selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung, Ibu Yvonne Anatan SOS MAP. Sehat Bu hari ini Bu?
5: Sehat Bu Deci, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada.
4: Baik, terima kasih untuk kehadirannya Ibu untuk ya, hari ini ya. Dan juga Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Bapak Sutamto. Sehat Pak?
6: Alhamdulillah sehat Mbak Deci.
4: Oke, ini dari Kurik ya menuju
6: dari
4: ke Merauke.
6: Harapan Makmur.
4: Bagaimana situasi? Provinsi. Betul, situasi di sana pagi hari
6: aman,
4: ini.
6: Aman, ya, aman, aman, damai.
4: Perjalanan aman juga ya.
6: Aman, aman, hanya agak dingin sekarang.
4: Baik, kita akan membahas untuk pagi hari ini ya, dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam program acara GMP melalui atensi Anda di SMS dan juga WhatsApp 0852-7511-2433. Atau juga nanti Anda bisa langsung komentar pada saat live-nya berlangsung acara kami hari ini di YouTube RRI Merauke, atau bahkan juga bisa melalui jalur telepon di 0971 3330745. Baik, kita akan membahas satu persatu nih ya, Ibu dan Bapak ya. Dan kita berharap Bapak Kadis bisa hadir ya, mudah-mudahan bisa mengikuti juga. Dan kita akan membahas dulu terkait dengan 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke ini ya. Oke, apakah Ibu sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan juga Pembangunan Kawasan Kampung, tentu ini berkaitan dengan kolaborasi, kemitraan dan juga pembangunan kawasan ya Ibu ya, yang menjadi area tupoksi dari Ibu sendiri ya di dinas. Oke, nah melihat keadaan kampung kita ini ya, dan juga

0: Desi dan semua pemirsa dan pendengar RRI. Memang 179 kampung di Kabupaten Merauke yang tersebar di 20 distrik ini, kalau dari sisi pembangunan, dari aksesibilitasnya, adalah kampung yang sangat sangat sulit kita jangkau. Tapi seperjalanan dalam tahun sampai 2026 ini, kan pemerintah itu baik dari pusat maupun provinsi maupun daerah merencanakan program-program dan kegiatan yang memang mengarah kepada tujuan, kalau lokusnya desa atau kampung, karena kita otonomi khusus, lebih dikenal dengan sebutan kampung, itu mengarah pada penguatan ekonomi.
1: Okay.
0: Memang saat ini pemerintah sudah mulai berubah mindsetnya. Yang dulu kita pemerintah itu lebih banyak fokus bahwa program pemerintah itu berpusat pada pemerintah aja yang merencanakan. Tetapi sekarang pemerintah sudah membuka diri, sudah lebih banyak welcome dengan pola kemitraan, kolaborasi dengan semua pihak. Bahkan saat ini kampung-kampung, pemerintah kampung juga diarahkan untuk membuka diri melalui kerjasama. Jadi pemerintah kamu harus bisa lebih inovatif dalam membuka kerjasama dengan pihak siapa-siapa saja sih. Saat ini untuk 179 kampung, pemerintah kampung, mungkin kalau masyarakat tahu bahwa banyak tuh pemerintah kampung tidak terlalu bergerak, tapi pada hasil kami mengevaluasi kinerja pemerintah kampung sampai tahun 2025 melalui melihat status kemajuan dan kemandirian kampung melalui indeks desa, pemerintah kampung sudah mulai bergerak melakukan kerjasama baik dengan pihak selain pemerintah, juga bekerjasama dengan pihak swasta melalui bank-bank, juga dengan pihak perusahaan melalui CSR, juga dengan pihak LSM. Dan ini juga kita memberikan push bahwa pembangunan kampung saat ini memang kita lihat dari pendanaan, sisi pendanaan kan efisiensi penganggaran pemerintah saat ini sebenarnya ditujukan kepada kemandirian kampung. Jadi memang sebagai kepala kampung atau pemerintah kampung itu memang harus dituntut kreativitas dan inovasinya. Begitu Mbak Desi.
1: Baik, dan tentunya yang dimaksud dengan kemandirian kampung ini bukan berarti kampung tidak mau menerima bantuan sama sekali.
0: Iya, ya. Iya benar.
1: Tapi bagaimana SDM dan SDA yang ada di kampung itu dikelola dengan baik, iya, seperti itu, iya, ya. Benar, dan itu ya. Berlangsung secara kontinu ya, siap, terus-menerus. Oke, baik. Nah ini dari Ibu ya, selaku Kepala Seksi dan tentunya dari Dinas PMK sendiri ya, yang menjadi tolak ukur ya, kampung mandiri versi dari PMK, dan tentunya juga program nasional tidak secara keseluruhan juga harus merata ya dikelola atau dilaksanakan di kampung-kampung, karena juga melihat bagaimana keadaan daripada SDM dan SDA yang saya maksudkan tadi, iya, ya seperti siap, itu ya, bagaimana siap. Nih Ibu tanggapannya?
0: Iya, Mbak Desi, kan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kampung sendiri sekaligus menilai sampai sejauh mana pemerintah kampung mengelola, mengoptimalkan semua sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di kampung dengan menggunakan pendanaan yang ada. Karena sekarang kan kampung punya sumber dana itu ada dua, satu dari pemerintah pusat itu dari dana desa, dan dari pemerintah daerah itu dari alokasi dana kampung. Nah, dua sumber dana ini memang dikelola oleh pemerintah kampung semaksimal mungkin dengan semua sumber daya yang ada, baik dari manusianya, masyarakat sendiri, maupun dari potensi sumber daya alam yang ada. Nah, terkait program-program pemerintah, kalau untuk saat ini, kalau kita bicara saat ini tuh ada program pemerintah untuk pengembangan kawasan perdesaan, sesuai dengan tupoksi saya, itu di Kabupaten Merauke ini salah satu kabupaten dari seluruh provinsi Papua, ya jadi seluruh tanah Papua hanya Kabupaten Merauke yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat, oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dari 32 lokasi di seluruh Indonesia, salah satunya Kabupaten Merauke. Jadi program pembangunan kawasan perdesaan. Nah, program ini menitik beratkan pada 44 kampung ada di wilayah

0: Kurik, Distrik Malin, Distrik Tanah Miring, dan Distrik Semangga. Memang program ini menitikberatkan bahwa potensi yang dikembangkan adalah pertanian, tetapi ada juga komoditi pendukung lainnya sesuai dengan produk unggulan dari desa atau kampung tersebut. Memang program ini baru kita rencana, baru sebenarnya kalau orang mendengar kenapa baru program ini ada, sebenarnya program ini sudah ada sejak tahun 2018. Dan puji Tuhan pemerintah Kabupaten Merauke memang betul-betul mempush selama 5 tahun yang lalu, dan kita diberikan apresiasi oleh Bappenas dan juga oleh pemerintah pusat sehingga program ini masih berlanjut sampai 2029, gitu Mbak Desi.
1: Oke, ini berkaitan juga dengan program unggulan ya, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu sendiri juga bahwa ada kebijakan. Nah, ini 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke, tentunya juga pemetaannya masing-masing ya, terkait dengan potensi daripada kampung-kampung itu sendiri. Nah, sejauh ini nih program-program dari PMK sendiri ya yang sudah berjalan dan juga melihat ya kemajuan dari kampung masing-masing. Mungkin Ibu juga bisa sampaikan kepada kita semua bagaimana pemetaannya ya, sehingga pelayanan untuk dana bantuan itu baik dari pemerintah nasional maupun juga dari kabupaten itu benar-benar dirasakan manfaatnya ya sampai saat ini juga. Silakan Ibu.
0: Iya, memang pemerintah pusat saat ini kan yang tadi saya sampaikan ada kita mau mengevaluasi kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Nah, untuk mengevaluasi kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia itu kita mengenal namanya indeks desa. Dari indeks desa itu ada kategori-kategori desa. Jadi ada desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Dan puji Tuhan dari evaluasi pemerintah pusat di tahun 2025 yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Desa PDT nomor 343 tahun 2025 itu Merauke ini ada 3 kampung mandiri, kategori kampung mandiri. Dan dari evaluasi dari dari beberapa indikator, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan sarana prasarana kehidupan sosial, perumahan, air bersih, aksesibilitas, itu kita masih ada tertinggal 20 kampung sangat tertinggal. Ya, dan memang saat ini kita perlu memberikan aplaus apresiasi sangat baik dan kepada Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Merauke yang merubah pola pendekatan pembangunan di Kabupaten Merauke. Nah, dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Merauke di tahun 2027 sudah merujuk kepada desa-desa sangat tertinggal dan tertinggal. Jadi sudah lebih lokusnya, sudah lebih tepat. Jadi bagaimana pengembangannya kepada sasaran misalnya di daerah Distrik Wan, Distrik Kontuar, Distrik Tabonji, distrik-distrik yang masih kategori kampung sangat tertinggal itu akan lebih pendekatannya di tahun perencanaan pembangunan di tahun 2027 lebih kepada desa-desa itu sangat tertinggal dan tertinggal.
1: Oke, baik. Jadi ini pekerjaan besar juga ya, karena masih ada sekitar 20-an ya.
0: Iya, masih banyak
1: desa yang membutuhkan pembangunan secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, pembangunan di sini kan juga dimaksudkan bukan hanya pembangunan fisik ya, tapi kepada bagaimana SDM masyarakat setempat juga. Ini bisa setidaknya mungkin dengan masyarakat di kota tidak terlalu begitu bersaing, tetapi ada memang hal-hal yang istilahnya itu sebagai kualitas daripada masyarakat kampung ini tercukupi seperti itu ya. Nah, ini bisa juga Ibu sampaikan ya sejauh ini ya terkait dengan keseimbangan pembangunan sendiri, baik itu pembangunan fisik maupun juga keseimbangan daripada kualitas SDM. Pasti juga ada program-program nih. Seperti apa nih Bu?
0: Iya, kita dalam tahun perencanaan tahun 2027 itu Dinas PMK memang karena sesuai tusi kami di dinas itu kan tusinya pemberdayaan masyarakat dan kampung. Jadi pemberdayaan masyarakat yang diarahkan di sini lebih banyak kepada pemberdayaan masyarakat ke arah penguatan ekonomi. Jadi melalui penganggaran dana desa, kan di dana desa itu ada prioritas penggunaan dana desa, 20% itu kepada ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu diarahkan kepada bagaimana masyarakat mengelola potensi yang ada, ya, produk unggulan yang ada di kampung itu untuk menguatkan ekonominya. Jadi basis ekonomi masyarakat yang paling kecil adalah keluarga. Jadi sebenarnya yang dikuatkan dulu keluarga. Karena kalau basis ekonomi keluarga dikuatkan, berarti pendapatan akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat di kampung, seperti itu. Dan pekerjaan ini bukan hanya dilakukan oleh dinas PMK, ini dilakukan oleh semua OPD teknis yang mengarah kepada penguatan ekonomi. Baik itu misalnya dari koperasi, dari dinas transmigrasi, dari perikanan, dari tanaman pangan, ketahanan pangan juga. Jadi ini menjadi satu kerja pola kolaborasi. Jadi masing-masing OPD dengan program kegiatan prioritas yang lokusnya ke kampung-kampung. Memang itu diarahkan seperti itu, Mbak Desi. Makasih.
1: Oke, nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Ibu Yvonne ya, terkait bagaimana kebutuhan daripada kampung-kampung kita ya, yang tadi juga Ibu sampaikan bahwa ada sekitar 20-an kampung juga masih jadi PR nih, dari Dinas PMK juga ya, untuk bagaimana mendobrak supaya sama sejajar dengan rekan-rekan atau warga-warga kampung lain yang sudah maju. Nah, kita tanya dulu sama kepala kampung nih ya, yang tentunya hadir di studio mewakili semua kepala-kepala kampung yang ada ya di distrik Merauke ini sendiri, dan juga kita ingin ketahui keadaan kampung sendiri nih, terutama untuk di Kampung Harapan Makmur ya, distrik Kurik. Oke. Nah, ini keadaan kampung di sana seperti apa, lalu juga masyarakat ya, ketika keterlibatannya dibutuhkan untuk kemajuan kampung dan juga tentunya menjalankan semua program nih ya, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ini seperti apa nih Bapak Kepala Kampung?
2: Terima kasih Mbak. Menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya tidak bisa mewakili untuk seluruh kampung ya.
1: Pastinya
2: ya,
1: harus
2: ya untuk Harapan Makmur saja. Untuk
1: karena kebutuhannya masing-masing ya.
2: Kebetulan Kampung Harapan Makmur itu terletak di sekarang ini ya, pusat pemerintahan distrik. Kemudian apalagi sekarang terletak di pusat pemerintahan provinsi yang ke depan. Sekarang mobilitas masyarakat itu sangat luar biasa, kalau di kemudian juga akan memberi dampak perubahan ekonomi, tapi juga perubahan sosial.
1: Betul.
2: Yang tadi dipertanyakan apa tentang Kampung Harapan Makmur itu kan masih 80% petani ya.
1: Oke, 80% ya Pak ya?
2: Masih petani, 80% ekonomi di sumbang perguliran ekonomi itu masih paling besar dominasi dari ekonomi. Maka kami dari masyarakat Kampung Harapan Makmur sepakat masih produk unggulan yang kita tekankan sekarang masih pertanian. Walaupun kita sudah harus merubah karena mau tidak mau dari agraris nanti akan berubah karena letak ya provinsi mungkin. Betul. Akan ini. Kemudian dari Kampung Harapan Makmur yang sekarang penduduknya 3.000 lebih ya, kakaknya sekarang 902, itu untuk yang asli ya. Lalu pendatang yang kos, kemudian penduduk yang bermukim itu 1.030-an.
1: Oke.
2: Jadi untuk kakaknya, kemudian hal-hal lain yang mungkin kita sekarang baru mulai bergerak, saya kebetulan 2027 itu sudah berakhir masa jabatan, sehingga saya 7 tahun. Kalau yang dipertanyakan tentang masyarakat apakah partisipasinya sekarang bagus apa belum, ya untuk kita bisanya hanya mengoptimalkan. Kita hanya bergerak untuk optimal menggerakkan masyarakat. Dan kebetulan begitu saya dilantik, kemudian saya membentuk tim teman-teman, karena dulu saya tanya ke perangkat ya, dulu saya masuk ke situ kan masih perangkat yang ini. Dana yang ada itu berapa? Dia bilangnya nol gitu. Sehingga saya membentuk tim itu, membentuk tim namanya tim sukarela untuk survei. Ketika hasil survei itu saya mendapatkan masukan, dokumen-dokumen, kemudian saya memutuskan membuat visi ya. Visinya itu untuk membangun Kampung Harapan yang posisinya seperti itu, mau tidak mau hanya untuk bergotong royong, nggak bisa untuk dengan modal kampung saja. Akhirnya ya, visi saya utamakan terciptanya kerja bersama untuk membangun kampung. Kemudian dengan kerja bersama itu, ketika ada program-program seperti Bu Ivon dari pemerintah untuk menggerakkan ekonomi lewat BUMK, mungkin ya, saya enggak tahu persisnya, yang eksis ya untuk BUMK mungkin termasuk di Harapan Makmur. Bahkan koperasi itu sekarang satu-satunya yang ada di Papua Selatan ya, yang sudah berjalan. Kemarin kita hitung-hitungan untuk walaupun belum bisa dibagi karena kita masih mengembangkan. Kita kemarin mendapat, hanya kan kita hanya baru pertama, masih mengembangkan aset, kita belum berhitung tentang hasil, itu masih tersisa laba bersih itu 43 juta dalam kurun hanya 6 bulan. Itu koperasi itu kan enggak bisa dalam bentuk hanya modal, dibutuhkan kerja bersama. Jadi meskipun saya belum bisa mengatakan itu berhasil, tapi minimal sudah ada pergerakan yang dulu itu jalan-jalan becek dibiarkan oleh masyarakat menunggu pembangunan kampung. Kalau sekarang, kalau mungkin kita datang ke Harapan, meskipun masih ada beberapa jalan yang ini, tapi relatif lebih banyak, dan itu melalui kerja bersama. Jadi saya kira masing-masing kampung berbeda-beda, namun saya dalam hal ini hanya menyampaikan yang ada di Harapan. Mungkin sementara begitu.
1: Oke, ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sutamto, bahwa memang kehadiran Bapak di sini bukan mewakili seluruh kebutuhan dari masyarakat kampung, tetapi setidaknya kita ketahui keadaan kampung sekarang, contohnya dari Kampung Harapan Makmur ya. Mudah-mudahan ini menjadi juga tolak ukur bahwa wajah kampung kita sudah jauh lebih baik seperti itu. Oke, nah, terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan juga ya, bahwa Kampung Harapan Makmur ini juga keberadaannya itu ada di letaknya ya saat ini di wilayah Provinsi Papua Selatan juga ya. Oke. Apakah ini tidak ada perbedaannya antara dulu masih benar-benar terpisah ya dari pemerintahan, nah sekarang sudah ada nih istilahnya jumlah penduduk juga bertambah ya dengan masyarakat di kampung sana. Nah ini secara boleh disampaikan juga, ekonomi apakah juga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di kampung sana? Kemudian juga infrastruktur di kampung sendiri selain sekolah, mungkin dari bidang pendidikan ya, kemudian kesehatan, puskesmas, apa kira-kira yang dibutuhkan dari Kampung Harapan Makmur saat ini?
2: Oh iya Mbak Desi, kalau ditanyakan perubahan, apakah ada perubahan? Sangat. Perubahannya itu sangat berubah sekarang dengan adanya Papsel atau Papua Selatan yang berada di Distrik Kurik atau kebetulan berdampingan dengan Kampung Harapan Makmur. Yang jelas jumlah penduduk yang tinggal ya, yang tinggal, bukan penduduk asli Harapan itu berlipat-lipat, dari misalnya hari, minggu, ke bulan itu terus selalu bertambah dan meningkat. Kemudian kalau sekarang perumahan atau kos ya sekarang masih, ya sekarang orang Harapan tanah itu menjadi harganya sangat mahal. Minimal untuk kebutuhan pokok tentang perumahan. Sekarang kos-kosan itu sekarang, bahkan kemarin saya di bel dari kepala dinas pertanian kalau tidak salah, itu Pak tolong di apa kendalikan harga kos-kosan di harapan sampai apa setinggi itu gitu. Okay. Nah itu kan karena permintaan untuk tinggal dengan yang tersedia itu belum mencukupi sehingga harga kos di sana mungkin melebihi jauh dari kota. Kemudian kalau perekonomian jelas sekarang orang apa catering atau ini sekarang sudah mulai bergeser dari hanya dulu ke sawah ke ini sekarang sudah menyiapkan kios-kios makanan, kemudian catering-catering di rumah untuk pekerja di apa ini. Sekarang pembangunan infrastruktur kan juga terpusat di ini apa di KTM ya, pusat kota provinsi. Jadi sangat-sangat berubah. Kemudian bagi warga harapan makmur ini ada juga untung dan ruginya. Untungnya sekarang perekonomian berjalan lebih giat, tapi secara sosial juga dampaknya juga harus diwaspadai karena sistem apa orang datang, kemudian kita tidak tahu karakter aslinya, kemudian ketika datang berbaur dengan masyarakatnya juga kadang-kadang berbeda cara apanya. Kan kalau orang pendatang yang di Kampung Harapan ini kan mayoritas masih trans ya. Kemudian ketika masuk kan menjadi heterogen, yang tadinya cukup homogen, kemudian ini berubah menjadi heterogen. Jadi sistem sosialnya juga akan nanti akan bergeser. Nah ini yang perlu kita waspadai, kita juga mengimbau ke masyarakat, terutama pendatang untuk apa mendaftarkan minimal keberadaannya KK, kemudian ini supaya kita bisa sementara mungkin itu.
1: Ya. Oke, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa kalau dari ekonomi itu income-nya berpengaruh besar ya, terkait dengan saat ini sudah ada di pemerintahan Provinsi Papua Selatan ya, karena sudah ada di sana. Oke, nah ini ekonomi aman. Terkait dengan keamanan nih, mungkin juga ada melakukan kerjasama ya, sehingga memfilter juga seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak sendiri ya, bahwa kita tidak tahu nih terkait dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan juga karakter masing-masing nih antara dari kota ke kampung ya, ataupun sebaliknya. Ini bagaimana nih, mungkin di pemerintahan kampung juga ada membuat program atau sudah mulai merencanakan ya terkait dari sektor keamanan sendiri seperti apa nih Pak?
2: Oh iya, iya tadi saya lupa untuk sektor keamanan. Memang betul ini Mbak, ini kita menjadi memiliki atensi secara khusus untuk datangnya apa ini artinya penduduk baru ya, penduduk baru. Kebetulan memang memberi dampak yang cukup apa ini ya mohon maaf misalnya mabuk itu kan awal-awal perubahan itu ya, orang datang begitu Papua Selatan dinyatakan untuk mulai beroperasi itu kan langsung ini itu memang ada, terutama kalau ada kegiatan-kegiatan musik malam itu menjadi atensi kita. Kebetulan saya terima kasih kepada aparat keamanan di Harapan, terutama polisi, mau didatangkan jam berapapun kebetulan siap. Jadi saya misalnya pas jatah, saya itu dapat jatah ronda malam Kamis misalnya, itu ada teman ya, ada teman yang cukup selalu mendampingi saya ketika ada masalah. Nah, itu memang ada dampaknya cukup besar. Tapi juga bukan berarti itu hanya diambil negatifnya saja, tapi itu mungkin baru mau penyesuaian ya. Baru mau penyesuaian beradaptasi dengan orang yang diharapkan. Tapi sampai saat ini masih sangat terkendali, kebetulan proaktifnya dari Bapak Polisi, Bapak Babinsa, di sana juga Bapak dan Pos Ramilnya juga atensinya ke kita cukup bagus, mau jam berapapun ketika kita butuhkan pasti datang. Jadi sementara ini kalau kolaborasi tentang keamanan pun kita relatif sudah lumayan bagus lah. Mungkin begitu.
1: Oke, intinya adalah koordinasi yang baik terus ya. supaya tetap berjalan seperti itu. Nah, kalau dari Kampung Harapan sendiri ya, terkait dengan pemerintahan kampung punya program, Pak. Ini kira-kira yang menjadi prioritas saat ini dan juga masih terus dilaksanakan dari Harapan Makmur, apa saja nih, Pak, program pemerintahan?
2: Oh iya, gini. Untuk kerjasama dengan masyarakat ya, atau partisipasi masyarakat kan relatif sekarang sudah lumayan bagus. Kemudian Kampung Harapan ini sekarang menjadi sentra metropolisnya Papua Selatan. Kemudian BUMK atau Badan Usaha Milik Kampung ini kan menjadi tumpuan karena, dan koperasi ya, nanti kedepannya koperasi, kan menjadi tumpuan harapan untuk pengendalian ekonomi kampung karena efisiensi yang tadinya satu tahun kemarin 1.286.000 sekarang kan tinggal 373 untuk DD-nya ya. Dengan turunnya itu bukan berarti kita pesimis ya, justru kita dipacu untuk lebih semangat untuk ini. Jadi prioritas ke depan saya sudah pengen ketemu menteri, saya ketemu pengen bupati, bahkan saya pernah minta RDP di DPR provinsi, saya pernah RDP, bahkan saya sudah ketemu stakeholder termasuk tentang koperasi. Pemahaman tentang koperasi bagi saya itu ternyata tidak sama dengan pemahaman dari provinsi, dari koperasi. Kalau DPR sepaham dengan saya, tapi dari pemerintahan ini belum sepaham. Mungkin mungkin saya yang salah. Kalau gini, kalau katakanlah program unggulan Kampung Harapan itu pertanian. Katakanlah kalau subsidi pertanian itu diserahkan saja ke koperasi. Hitung-hitungan secara ekonomi cukup besar itu. Dan koperasi kan namanya sekarang koperasi desa ya. Dan menurut pemahaman saya, instruksi presiden nomor 9 ya kalau tidak salah, tentang koperasi ini kan memindahkan kapitalis dari sistem kapitalis yang tidak terkendali ya, menjadi sistem kapitalis koperasi yang lebih humanis dan kekeluargaan. Jadi kalau itu benar-benar setiap kampung itu koperasinya benar-benar didukung, itu saya yakin harapan saja sudah yang subsidi itu kasihkan saja ke koperasi. Saya yakin koperasi sudah akan maju, katanya kan akan didukung dari 16 kementerian, kemudian didukung dari 8 BUMN kalau tidak salah ya. Kemudian kalau itu benar-benar dilaksanakan, ditanggapi dengan serius, maka setiap kampung akan berjalan itu. Kemudian program prioritas saya memang itu, karena koperasi ini di Kampung Harapan saat ini cukup berjalan, progresnya bagus lah. Jadi program prioritas saya adalah mengembangkan sistem usaha. Di samping kita punya peternakan, kita punya 13 sapi sekarang, yang tadinya dari 8, sekarang kita punya 13 sapi yang dipelihara oleh masyarakat. Kemudian masyarakat tiap ini, nanti setelah Lebaran Haji ini akan ada penarikan, kemudian dihitung berapa ininya, contohnya seperti itu. Kemudian kita punya lapak-lapak, itu retribusinya sebagian masuk ke kampung. Jadi saya ke depan minimal kalau bisa punya bank sendiri atau punya ini, punya mall, punya rumah. Kan kita punya lahan yang masih tersisa cukup ada lah gitu. Jadi kalau itu memang pemerintah juga membantu kita, terutama pemahaman tentang koperasi itu sesuai dengan saya ya gitu, sesuai dengan apa yang diangan-angan saya, mestinya setiap kampung akan mandiri lewat itu. Serahkan saja barang subsidi itu ke koperasi, tapi dengan catatan memang sementara ini masih kooptasi atau penilaian terhadap kepala kampung itu memang masih minir ya. Kadang-kadang wah ini kalau diserahkan jangan sampai nanti kepala kampungnya membuat pergerakan sendiri untuk kepentingan sendiri itu. Tapi selama kepala kampungnya itu masih visinya untuk kepentingan masyarakat, kalau koperasi ini benar-benar dikembangkan ya. Saya mengalami sendiri sudah berjalan dari Agustus kemarin, ini mau Agustus berikutnya ini, bagus diharapkan. Mungkin
1: itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Iya. Kalau Pak Sutanto sendiri menjadi kepala kampung sudah sejak kapan Pak? Sudah berjalan berapa tahun
2: ini? Saya ini yang terakhir. Nanti 2027 itu ini. Jadi saya kan dulu pegawai negeri ya, guru. Kemudian saya ini kan dipaksa-paksa oleh teman-teman untuk
1: warga kampung ya,
2: untuk menjadi kepala kampung gitu. Nah, saya kan kalau dihitung secara ekonomi, saya ini bunuh diri karena saya pegawai negeri golongan 4. Terus kalau dihitung ya juta-juta lah. Kalau jadi kepala kampung itu hitungannya hanya 3.100.000.
1: Okay.
2: Itu pun selama 3 tahun saya enggak boleh terima gaji negerinya. Tidak boleh terima gaji kampungnya.
1: Oh ya.
2: Kita hanya gaji negeri yang di potong sertifikasinya hilang, jabatan hilang, fungsional saya hilang, kemudian kita kan hanya gaji pokok. Jadi karena itu dipaksa-paksa itulah. Kemudian saya dulu juga sampaikan ke istri saya, kalau istri saya mengizinkan saya mau, kalau tidak saya enggak akan mau. Kemudian istri saya terakhir mengatakan boleh, karena dikejar-kejar masyarakat lah, datang ke rumah untuk ayo jalan gini-gini. Karena yang kena dampak kemiskinan adalah istri saya.
1: Okay.
2: Kebetulan pas saat itu anak saya
1: ada pengurangan ya sedikit.
2: Ya kebetulan anak saya kan relatif sudah lepas dari tanggung jawab saya, jadi semua anak-anak saya sudah, jadi saya tinggal satu tahun ini satu tahun ini ya, efektifnya satu tahun ini, nanti 2027 sudah habis. Jadi ya mudah-mudahan, dan saya percaya saya tetap berpersangka bagus terhadap masyarakat bahwa setelah saya pun saya yakin akan berjalan bahkan mungkin bisa lebih baik, karena tidak ada manusia yang pengennya itu jelek gitu.
1: Nah ini Bapak satu periode atau dua periode ya Pak?
2: Karena saya sekarang sudah umur 64 tahun ya. Nanti kalau tahun berikut ini kan sudah 65 tahun. Kalau saya kemudian berlanjut kan 73 tahun.
1: Okay.
2: Mungkin saya sepakat dengan istri saya satu periode saja. Oh, kan okay. Teman-teman bilangnya, cobalah yang penting ada perubahan dulu. Terus saya janji yang penting satu periode saja. Itu makanya saya perjanjiannya satu periode, dan saya juga pengen menyenangkan hidup saya sendiri di masa tua.
1: Baik, tapi yang pastinya juga kepercayaan warga kampung juga melihat bagaimana kinerjanya Bapak ya. Jadi itu bukan
2: Allah,
1: sebuah bukan
2: jangan
1: sebuah saya, keterpaksaan ya, ya Pak ya,
2: saya
1: tapi
2: terlalu GR ya.
1: Tapi yang pastinya kerelaan hati Bapak untuk bagaimana bisa memimpin warga kampung jauh lebih baik lagi seperti itu. Buktinya sampai saat ini juga masih tetap berjalan gitu ya Pak ya. Oke,
2: okay. Ya, alhamdulillah.
1: Nah, baik, kita nanti akan kembali ya, pendengaran juga pemirsa, dan tentunya juga beberapa atensi sudah ada yang masuk ya untuk pagi hari ini berinteraksi bersama kami dalam program acara GMP, dan kita akan lanjut lagi untuk dialog interaktif GMP setelah yang berikut ini.
3: 92,1 Pradual FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu langkahmu, sombong kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Ya,
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
12: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Baik, masih dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua langsung dari Pro 1 RRI Merauke dengan topik kita adalah Kampung Mandiri Indonesia Maju, dan tentunya masih bersama dengan Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Ibu Ivon dan juga Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Urik Bapak Sutamto. Ya, kita ke beberapa atensi dulu ya Bapak dan Ibu ya yang sudah berinteraksi untuk pagi hari ini. Selamat pagi narasumber. Iya, ini dari Pak Endi di Asmat. Terima kasih Pak Endi untuk atensinya. Iya, apa program prioritas Dinas PMK tahun 2026 dalam membangun kampung di Papua Selatan? Kemudian yang berikutnya kita langsung aja ya, dua atensi yang sudah dikirimkan. Selamat pagi narasumber. Ya, apa tantangan terbesar Dinas PMK Merauke dalam membangun kampung saat ini, dari Ibu Lili di Jayapura. Terima kasih Ibu Lili untuk atensinya. Baik, ini kayaknya ke Ibu Ivon Sumun, tapi nanti juga akan dilengkapi sama Pak Sutamto ya. Silakan Ibu. Kita ke pertanyaan yang pertama dari Pak Endi dulu di Asmat nih, program prioritas dari Dinas PMK.
2: Iya, baik, saya sapa Pak Endi di Asmat dan pemirsa dan pendengar RRI. Izin mewakil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke. Kami Dinas PMK Kabupaten Merauke itu ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Bidang pemerintahan kampung, kedua bidang pemberdayaan masyarakat, dan ketiga itu bidang penataan dan kerjasama kampung. Nah, untuk program prioritas kami di tahun 2026 sesuai IKU kami, IKU Dinas PMK itu indeks desa. Jadi semua program kegiatan kami itu diarahkan untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa di 109 kampung ini Kabupaten Merauke. Untuk tahun 2026 kami masih tetap pada tusi kami. Yang pertama, kalau dalam pemberdayaan masyarakat itu lebih mengarah kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahun 2026 ini kita fokus kepada pemberdayaan badan usaha milik kampung, atau kalau Indonesia mengenal BUMDES. Kemudian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lain. Kalau untuk kawasan perdesaan tadi, untuk program pusat kita mengarah kepada pemberdayaan ekonomi berbasis badan usaha milik kampung bersama. Jadi kalau ada BUMDES, ada BUMDESMA. Jadi ada BUMK, ada BUMK bersama. Kemudian kita mengarah kepada pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat. Jadi kita tidak hanya melihat kampung-kampung OAP, tapi juga untuk orang asli Papua. Jadi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis orang asli Papua itu juga ada program di kami. Kemudian masih pada bagaimana mendampingi, memfasilitasi, dan membina pemerintah kampung terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana kampung. Itu masih dalam perencanaan pembangunan di kampung, masih, dan fokus juga pada peningkatan kapasitas pemerintah kampung dan juga kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung. Kita juga sejak tahun 2025 kita juga punya satu program prioritas yaitu tentang bagaimana menata desa. Nah, menata desa ini kita fokus kepada mendukung program pemerintah Provinsi Papua Selatan, ya, dari sisi kewilayahan adat ini. Jadi kita tahun 2025 sampai tahun 2026 ini kita ada pemetaan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Dan puji Tuhan, ini saya baru kembali nih, Mbak Desi, dan semua ini kita baru kembali dari bagaimana mendampingi masyarakat melihat bahwa keberadaan masyarakat adat itu penting. Gitu. Jadi selama ini kan pembangunan itu sedikit mengesampingkan suara dari masyarakat adat. Jadi ini sekarang puji Tuhan dalam kepemimpinan Pak Bupati, Pak Yosef Gepse, dan Ibu Wakil Bupati Ibu Fausun, ini merubah mindset itu. Jadi mengikutsertakan masyarakat adat juga terlibat dalam perencanaan pembangunan. Memang di tahun ini kita lagi fokus dan ini akan berlanjut sampai tahun 2029. Jadi pemerintah kabupaten memang menyediakan pendanaan dari sumber dana otonomi khusus untuk pemetaan wilayah adat. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan peta wilayah adat, tetapi kita akan mengarah kepada bagaimana pola pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat. Itu program prioritas kita di tahun 2026, Desi.
1: Baik, ya. Sudah terjawab apa yang sudah disampaikan oleh Pak, pertanyakan oleh Pak Andy ya. Baik, ini ke Ibu Lili di Jayapura, tantangan terbesar dari Dinas PMK. Ya, mungkin juga sekalian nih ya, terkait dengan kolaborasi dari dinas dengan masing-masing ini ya, kepala kampung, aparat kampung, tantangan yang mungkin menjadi evaluasi untuk terus dilakukan pembenahan sampai saat ini. Silakan Ibu nanti ditambahkan oleh Pak Sutanto.
2: Iya, baik Mbak Desi dan Ibu Ibu Lilis ya? Ibu Lili di Jayapura. Izin Ibu, tantangan terbesar kita semua kalau untuk di tanah Papua itu pertama aksesibilitas. Program pemerintah memang yang harus dilakukan untuk kita kalau bicara pemberdayaan ekonomi, masyarakat di kampung mau menjual hasil usaha itu dengan jangkauan transportasi, jalan yang masih rusak dan lain-lain itu menjadi persoalan besar. Dan itu memang harus menjadi perhatian kita bersama. Memang kita di Kabupaten Merauke ini kita bersyukur pola pendekatan perencanaan pembangunan sejak tahun 2026 ini berubah. Jadi dalam kepimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kita berubah. Jadi kita lebih menguatkan dulu tentang aksesibilitas, kemudian dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tantangan lain itu yang dari sisi, kalau dari pemerintah kampung ini, yang tadi mungkin disinggung oleh Pak Kampung ini sumber daya. Mm-hmm. Ya. Kompetensi, kapabilitas pemerintah kampung itu memang perlu kita dukung, karena itu memang dinas PMK ya, karena sejak tahun 2025 sampai tahun 2026 ini kita masih pada posisi efisiensi anggaran baik dari pusat, provinsi sampai juga imbasnya ke daerah. Jadi peningkatan kapasitas untuk pemerintah kampung itu kita agak sedikit sulit karena pendanaan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga memberikan ruang tadi kolaborasi dengan teman-teman dari luar, ya misalnya teman-teman LSM, juga mereka mendukung itu. Kemudian contohnya ada beberapa LSM yang dari sisi program pemberdayaan masyarakat khusus untuk ekonomi, mereka juga mendampingi pemerintah kampung untuk peningkatan penguatan kapasitas masyarakat desa, gitu, masyarakat kampung dalam sisi pemberdayaan ekonomi. Kemudian kalau dari sisi masyarakatnya, nih masyarakat sekarang kan dengan media sosial ini, betul, masyarakat semakin smart ini. Jadi kita pemerintah juga sering dikritik gitu, tapi pada dasarnya kritik masyarakat itu penting untuk kita bisa mengevaluasi sampai sejauh mana sih program kita ini memberikan dampak gitu, baik dari, kan kita selalu pemerintah tuh berharap bahwa dampak itu positif saja, padahal sebenarnya ada dampak negatif yang perlu kita evaluasi untuk mempertegas perencanaan program maupun kegiatan-kegiatan kita ke depan. Memang kita tidak bisa mengaku diri bahwa kita sudah paling sempurna pemerintah gitu. Karena itu mungkin kita bisa merubah mindset kita dalam perencanaan pembangunan bahwa kita perlu orang lain, kita perlu masyarakat, kita perlu mitra lain, swasta, pihak LSM, agama juga kita penting untuk melihat masukan-masukan dari tokoh-tokoh agama, kemudian yang penting juga adat. Jadi kita harus membuka diri sebenarnya. Itu memang mindset ini kita harus rubah. Jadi kita cara berpikir perencanaan yang dulu kita rubah dengan mindset yang baru bahwa semua orang terlibat, bukan hanya pemerintah. Demikian.
1: Baik, ini dari Ibu Yvonne ya. Kita ke Bapak Kepala Kampung nih, Pak Sutanto, yang menjadi hambatan mungkin sampai saat ini sehingga boleh dibilang programnya belum maksimal untuk berjalan nih. Oke, silakan Pak.
3: Iya, kalau menurut saya ini pendapat pribadi ya.
1: Oke. Okay. pendapat pribadi. Pendapat dari warga nih, Pak ya.
3: Pribadi saya gini. Pembangunan di kampung itu kan berpusat pada kepala kampung ya. Kepala kampung itu apa? Di samping dia penentu kebijakan, dia juga otoritas pengguna anggaran. Mm-hmm. Jadi menurut saya yang bisa menggerakkan atau bisa berjalannya pembangunan itu menurut saya kualitas kepala kampungnya, menurut saya.
1: Okay.
3: Kemudian kualitas kepala kampung itu ditentukan oleh masyarakatnya. Ketika masyarakatnya itu tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal lain, contohnya begini. Jadi pertama itu kan menurut saya ini kepercayaan masyarakat dulu kepada seseorang. Kadang-kadang kepala kampung itu dipilih oleh banyak orang, tapi faktanya bukan karena banyaknya pilihan pribadi, karena mungkin uangnya, mungkin karena persaudaraannya. Maka itu, kita yang masih lemah di situ. Kemudian yang kedua, ketika kepala kampung itu dipilih, itu kadang-kadang mengaitkan antara politik pemilihan kepala kampung dengan kebijakan. Contohnya, begitu kepala kampung dipilih, apanya, perangkatnya diganti semua, misalnya gitu. Itu kan karena tidak memilih, misalnya gitu. Ini sudah saya praktekkan. Saya nggak ada yang saya ganti.
1: Oke. Okay.
3: Walaupun saya masuk itu oleh perangkat saya itu didiamkan. Ketika pas itu hari raya datang ke rumah, kenapa saya masuk? Oh, kamu diamkan gitu. Terus dia bilang, Pak, menurut berita katanya mau diganti semua tim suksesnya. Okay. Bapak, karena mau diganti semua katanya. Padahal saya sudah bilang kepada teman-teman, kebijakan adalah di tangan saya, jangan pengaruhi tentang politik. Itu tidak ada hubungannya. Itu yang kedua. Kemudian kepala kampung yang sekarang ini harus bisa menentukan visi yang tepat. Jadi harus merumuskan visi yang pas sesuai dengan apa yang ada di kampung ini. Kemudian setelah menentukan visi yang pas, menjalankan kebijakan itu harus proporsional. Artinya gini, mempergunakan segala sumber daya yang ada di kampung untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan atau sudah dirumuskan itu. Kemudian yang paling ini ya, yang paling apa ini mendasar itu, kepala kampung itu rata-rata takut miskin. Jadi pengen punya mobil, pengen bahkan berperilaku miskin. Contohnya gini misalnya, bendara tolong saya belikan pulsa kah? Padahal pulsa meskipun 100 ribu itu kan nempel punyanya orang miskin juga di situ. Gitu. Contohnya pribadi-pribadi seperti ini itu tidak dipungkiri masih ada di, termasuk mungkin saya juga ya gitu. Tapi masih melekat di itu. Kemudian integritas. Integritas itu kalau saya berdiskusi dengan teman gini, ada apa namanya ungkapan setitik apa air comberan dan 1 miliar sekepok uang 1 miliar gitu. Maksudnya gini, kalau satu titik air comberan ditaruh di sebotol air, kalau saya diskusi dengan teman-teman saya sering saya sampaikan itu. Itu kalau kita tahu bahwa itu ada setitik air comberan, kan kita mau minum apa namanya ya geli atau bahkan mungkin apa jijik gitu. Tapi kalau coba segepok uang, tapi ada 10 ribuan, 1 miliar segepok uang, apa gepokan uang, tapi ada 10 ribu itu sebenarnya punyanya orang miskin. Kadang-kadang kita kan nggak melihat 10 ribu yang ini sebenarnya miliknya orang miskin. Ini yang mungkin apa esensi membangun ini bisa berjalan. Saya kira tidak hanya di kampung-kampung. Pemerintahan sekarang ini sudah, menurut saya ini pribadi saya itu sudah hancur-hancuran karena itu tidak bisa membedakan baik buruk, integritas lah, baik buruk, benar salah, haram apa halal, itu sudah tidak bisa ini. Jadi kalau menurut saya prinsip membangun itu adalah dari kalau kampung itu kepala kampungnya, menurut saya tidak ada yang lain. Kemudian kalau sumber daya yang ada itu kita tinggal, apalagi kalau kampung pertama kali, contohnya Kampung Harapan itu kan dulu dikenal Kampung Rapat ketika saya masuk. pertama itu. Kampung rapat. Jadi sedikit rapat, ini ada rapat gitu. Jadi dianggap itu, tapi sekarang kan masyarakat baru mengetahui bahwa informasi itu harus pasti, harus benar, supaya data yang kita peroleh itu harus tepat gitu. Nah, itu kan membutuhkan waktu, kemudian kesadaran, bahkan dulu saya masuk itu nol ya. Saya tanya ke perangkat itu, masih ada sisa uang berapa ini? Nol. Jadi masih nol gitu. Sehingga karena teman-teman yang memilih saya minta bantuan teman-teman. Kebetulan yang menggerakkan, yang meminta saya itu termasuk orang-orang yang dulu itu dianggap orang yang kalau di Kampung Harapan Mas Budi itu pernah cerita banyak profesornya tapi enggak maju-maju itu harapan lah gitu. Jadi banyak orang pinternya tapi enggak maju-maju karena terlalu banyak orang pintar. Ya kebetulan yang mendukung saya itu orang yang dikatakan terlalu banyak orang pintar tapi orang pintar yang dianggap itu kebetulan membantu saya. Bagaimana caranya kita yuk bersama-sama memperbaiki.
1: Baik, itu yang menjadi harapan ya dari Bapak sebagai kepala kampung. Dan apa yang Bapak paparkan kayaknya itu idealnya ya. Idealnya seorang pemimpin yang menjadi harapan semua kampung juga ya. Agar punya kualitas pemimpin yang memang betul-betul mumpuni. Baik, kita sudah di akhir dari dialog interaktif GMP Gerakan Membangun Papua untuk hari ini ya. Dan tentunya mungkin sedikit saja dari Bapak dan juga Ibu sebagai closing statement terkait dengan topik kita hari ini, yaitu Kampung Mandiri Indonesia Maju, sesuai dengan tupoksi dari Bapak dan Ibu dan juga tentunya harapan dari Bapak dan Ibu sendiri. Silahkan saya ke Bapak Kepala Kampung lebih dulu nih, silahkan Pak. Mungkin sedikit apa yang ingin disampaikan, silahkan.
3: Iya, harapan saya mudah-mudahan untuk khusus teman-teman kepala kampung, ya kita harus tetap sabar karena sekarang dana kampung sangat sedikit, tapi kalau bisa itu justru menjadi motivasi kita untuk lebih ini. Kemudian kalau harapan saya secara pribadi, ya mudah-mudahan sekarang Bu Ipon, pemerintah itu tetap bekerja keras meskipun ini untuk membantu kita-kita yang ada di bawah. Jadi supaya, terutama koperasi Bu, ya. Koperasi saya tolong diperjuangkan.
1: Ya,
3: bukan diperjuangkan, ini coba dibuka saja keran yang instruksi Presiden itu coba dilaksanakan dengan bagus yang ada di Merauke ini. Saya yakin setiap kampung pasti koperasinya bisa jalan.
1: Okay.
3: Dan ekonomi akan menjadi feodal yang ramah lah, feodal yang humanis, bukan feodal yang penting modal besar akan menggilas yang tidak.
1: Baik, oke. Baik, Ibu Ivon silakan.
2: Iya, baik. Makasih Mbak Desi dan semua pemirsa dan pendengar RRI. Kunci kita membangun dari desa atau dari kampung itu kuncinya kebersamaan dan kolaborasi. Kita harus bisa membuka diri. Kita kalau pikir bahwa dengan pikiran kita cukup satu orang berpikir, kayaknya nggak bisa. Kita harus berpikir bersama, bertindak bersama, dan kita bertanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya pemerintah daerah, tapi pemerintah provinsi, pemerintah pusat, juga masyarakat, dan juga pihak lain. Gitu. Itu kunci untuk membangun desa yang lebih baik. Gitu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio untuk hari ini, Ibu Ivon Anatan SOS MAP selaku Kepala Seksi Kerjasama Pembangunan Kawasan Kampung dan juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ya, Kabupaten Merauke, juga Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Urik Bapak Sutamto, selalu sehat dan juga tentunya
3: amin.
1: Sukses untuk melaksanakan semua program ya.
3: Amin.
1: Baik, dan juga pendengar serta pemirsa, demikian untuk hari ini Gerakan Membangun Papua GMP Produksi RRI Merauke hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 dan sampai jumpa lagi di topik yang menarik berikutnya. Selamat pagi.
4: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakot BK, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Satu hati. hati, satu tujuan.
5: Pro 1 RRI.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan tingkat tinggi ya pada hari Selasa 26 Mei 2026 di markas besar PBB New York Amerika. Ya, pertemuan yang dipimpin langsung Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Ya, high level open debate Dewan Keamanan PBB bertema Upholding the Purpose and Principle of the UN Charter and Strengthening the UN Centered International System, dihadiri perwakilan lebih dari 100 negara ya, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, serta difokuskan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Ya, pertemuan mencapai kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, kemudian menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat bukan dilemahkan, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id ya, dengan topik ya, dunia sepakat tegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI di Merauke, dan saat ini pendengar sudah di pukul 11.27 dan waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami ya, mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Aldo yang akan menemani Anda dengan program hiburan dan juga informasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan, baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Almin Dematurbos, dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya di Prosotere Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dari pukul 5 pagi ya, bersama rekan saya Ari tadinya dan Nadia. Lepas 6 jam kedepannya Anda akan bersama dengan saya dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya di edisi hari ini Kamis 28 Mei 2020. Dan informasi untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket doa Angelus di siang hari ini di pukul 12 nantinya. Terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu rohani untuk menemani penantian lagu doa Angelus di siang hari.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

Tuhan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada DC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jim Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujem. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun di Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Lodi Aja, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada bawah fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus

0: 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bailey 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bailey sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
2: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
2: I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil Joao Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magdalene, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga

resmi berpisah dengan Fabio Lewandowski akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangqian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup. Ya, Singapura kan biasa pertahanan. Terus juga Shatter Open. Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, ini sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari bisa ketika keluar dari tekanan ketika 11-10 tinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih tabel lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit dan ya, saya rasa
2: sementara itu Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisi 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mulus. Langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten, ini belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengantar tiket. Tunggal putra Abdul Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu, Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Nira bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sini

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Ya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 28 Mei 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya Almendo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama pendengar, Inspektorat Provinsi Papua Selatan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Pemerintah tidak pernah diam dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbagai mekanisme pengawasan mulai diterapkan dari tingkat internal hingga pengawasan publik. Menurut pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah Ahli Madya Inspektorat Provinsi Papua Selatan, Laude Irja Ghazali, pemerintah melakukan 5 lapis pengawasan mulai dari pengawasan internal, eksternal, publik, aparat penegak hukum, hingga sistem pengawasan berbasis teknologi. Setiap instansi memiliki inspektorat yang bertugas memeriksa keuangan dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prosedur. Selain itu, terdapat juga pengawasan dari BPK, BPKP, Ombudsman, dan partisipasi masyarakat.
3: Terkait dengan berani nggak kita ngelapor ketika kita melihat ada kejadian ya, misalnya suap-menyuap ya, atau gratifikasi. Orang banyak tahu ada pungli, tapi takut untuk melapor, takut dibalikin. Padahal tadi disampaikan Pak Jaksa tadi, ya, undang-undang sudah melindungi pelapor.
2: Laude Ghazali menyampaikan masyarakat juga diberikan akses untuk menyampaikan laporan melalui berbagai kanal resmi seperti spam lapor dan layanan pengaduan pemerintah. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup ruang terjadinya penyimpangan. Ia berharap generasi muda turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, mengingat kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci dalam membangun budaya anti korupsi di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, Satuan Reskrim Polres Merauke mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis biosolar. Dan petugas menemukan aktivitas mencurigakan saat patroli rutin di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Ringbojaya, Kabupaten Merauke pada Selasa, 14 April 2026. Berikut laporan Ardi Razaki.
4: Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial MNH, 35 tahun. Pelaku membeli biosolar subsidi seharga Rp6.800 per liter di dua SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM itu diangkut dengan mobil Mitsubishi L300 lalu ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali seharga Rp11.000 per liter. Dari penggeledahan, polisi menyita 845 liter biosolar dalam 3 drum plastik dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan satu unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP, Leonardo Yoga menegaskan, BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.
5: Sekitar pukul 14.00, petugas menemukan adanya dugaan tindak pidana, seperti yang dimaksud di bidang minyak dan gas bumi, berupa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa terduga pelaku memperoleh BBM jenis biosolar dengan cara membeli dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Parako dengan harga subsidi sebesar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi PS8154AA yang memiliki kapasitas 60 liter.
4: Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Polres Merauke mengapresiasi informasi dari masyarakat serta akan terus memperketat patroli dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Berita selanjutnya, Kapolsek Jagibob Ibtu Turhamun bersama PS Kanit Binmas Aibda Suroso melakukan monitoring pertumbuhan tanaman jagung tongkol binaan Polsek Jagebob. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Tanaman jagung yang dimonitor merupakan milik Bapak Maksum. Personel melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi tanaman yang saat ini berumur 35 hari setelah masa tanam. Luas lahan jagung binaan tersebut sekitar 25 meter kali 100 meter dan hasil monitor menunjukkan pertumbuhan tanaman jagung tumbuh merata dan dalam kondisi yang sangat baik. Kapolsek Jagebob Ibtu Turhamo menyampaikan bahwa perawatan terus dilakukan untuk pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk Ponska. Selain pemupukan, petani juga melakukan penyemprotan pestisida, penyemprotan bertujuan untuk mengendalikan hama, ulat, dan juga belalang. Kapolsek menambahkan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan dan upaya ini juga mendukung masyarakat dalam meningkatkan hasil pertanian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Berita selanjutnya, generasi muda diminta membangun integritas sebagai benteng utama dalam melawan korupsi. Pesan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke saat melaksanakan dialog dengan siswa SMA Negeri 3 Merauke dan di dalam dialog tersebut bersama RRI Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana.
6: Dalam dialog interaktif bersama RRI di SMA Negeri 3 Merauke, Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu mengajak para siswa untuk membangun integritas sebagai benteng utama dalam melawan korupsi. Paris Manalu menegaskan, integritas harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan, mengingat orang yang berintegritas akan mampu menolak berbagai bentuk penyimpangan. Ia menjelaskan, nilai integritas dapat dibangun melalui kedisiplinan, kejujuran, dan ketaatan terhadap aturan yang sikap tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan.

0: dalam membentuk karakter generasi muda dengan nilai moral yang kuat dapat menjadi dasar untuk menjauhi perilaku koruptif. Ia berharap para pelajar menjadi agen perubahan yang membawa budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Dengan demikian, masa depan Papua Selatan diharapkan dapat dibangun oleh generasi yang berkarakter kuat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Polsek Mute menggelar razia peredaran minuman keras lokal jenis Sopi di Kampung Enggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke pada Senin 25 Mei 2026. Razia dipimpin oleh personel Polsek Muting berdasarkan informasi dari masyarakat tentang dugaan pembuatan dan penjualan Sopi oleh seseorang di tempat tersebut. Kapolsek Muting itu Melkianus Bunga menyatakan razia dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Petugas menemukan sejumlah barang bukti yakni 1 jerigen 5 liter yang berisikan Sopi, 1 kompor, juga 1 panci berisi sekitar 20 liter rendaman bahan dasar Sopi, serta 1 pipa besi yang disambung plastik bening sebagai alat penyulingan. Kapolsek Muting menambahkan pihaknya akan memanggil terduga pelaku untuk diberikan pembinaan dan juga mengimbau masyarakat agar tidak memproduksi atau mengedarkan miras ilegal yang dapat mengganggu keamanan lingkungan. Berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita dalam Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda pada sore hari ini dan sampai jumpa.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan

0: hanya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tas Noken sendiri dibuat secara manual oleh mama-mama Papua. Tas Noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken. Karena membuat noken dari dulu hingga saat ini dapat melambangkan kedewasaan perempuan. Dan apabila perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka dia dianggap belum dewasa. Dan itu merupakan syarat untuk

0: FFESD tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal, terpilih ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kemasyarakatan dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan juga anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui lautan di acfest.com serta informasi terbaru melalui akun Instagram di acfest.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui anti karya film kreatif, edukatif dan juga inspiratif. Ya, pemirsa, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik ke waktu selama 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjual kenyamanan dalam penggunaan kelistrikan sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran pembelian token hingga pengaduan gangguan. Dan itu juga saat ini tersedia promo menarik yaitu Mauta Berdaya Listrik. Tapi masih mikir biaya, tenang, sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo Mei Laju Lebih Terang dengan diskon tambah daya 50%. Dan promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2020. Khusus untuk pelanggan satu fase semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau listrik di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti, segera tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mei Laju Lebih Terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei BPSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat serta memohon kepada dukungan masyarakat atas partisipasi aktif agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air

0: sana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana mau bawa utang ulang le dipinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai

Evening Episode dari Merauke, tentunya tiap Kamis kami menghadirkan untuk Anda program Beranda Asta Cita Nasional. Dan kali ini, edisi hari ini, Kamis 18 Mei 2026, Anda akan dengarkan Beranda Asta Cita Nasional yang diproduksi oleh RRI Bandung, RRI Manado, dan juga RRI Tokang serta RRI Singaraja. Dan topik utamanya akan membahas terkait dengan UMKM pada Beranda Asta Cita hari ini. Dan tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan bersama-sama akan ikuti Beranda Asta Cita di sore hari ini.

0: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
1: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
2: Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan

0: Broke sore ini. Pro1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro1 Broke. Broke sore ini.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: kita nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Entikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjaga. menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya

0: coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya, salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Arema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya, jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE, di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya untuk dapat dipakai kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
0: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau portal digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibangun.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM

0: prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minas Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minas Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Berandas Tercita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Yeras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Yayasan Antikom Indonesia dengan Sarawak Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional.
1: Saatnya kita ikuti Azim.

0: menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Pria demikian Beranda Astacita RRI MTkom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI, MTkom. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Mendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Ya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya? Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

28 Mei, Hari Kebersihan Menstruasi Sedunia. Hari Kebersihan Menstruasi adalah hari kesadaran tahunan yang diperingati pada tanggal 28 Mei untuk menyoroti pentingnya manajemen kebersihan menstruasi yang baik di tingkat global. Hari Kebersihan Menstruasi adalah kesempatan untuk mempublikasikan informasi ke media, termasuk media sosial, dan untuk melibatkan pengambilan keputusan dalam dialog kebijakan. Pada tahun 2012, beberapa organisasi yang terlibat di bidang kesehatan masyarakat mulai angkat bicara mengenai manajemen kebersihan menstruasi dan mengalihkan perhatian mereka pada isu ini secara global. Termasuk organisasi Akar Rumput, Wira Usaha Sosial, dan badan-badan PBB. Pada tanggal 28 Mei 2014, banyak orang di seluruh dunia merayakan Hari Kebersihan Menstruasi untuk pertama kalinya dengan aksi unjuk rasa, pameran, pemutaran film, lokakarya, dan pidato. Ada 145 mitra yang terlibat dengan Hari Kebersihan Menstruasi pertama. Pengelolaan kebersihan menstruasi dapat menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan di negara-negara berkembang, di mana fasilitas air bersih dan toilet seringkali tidak memadai. Selain itu, budaya tradisional mempersulit diskusi menstruasi secara terbuka. Hal ini membatasi akses terhadap informasi relevan dan penting mengenai fungsi normal tubuh wanita. Hal ini secara langsung akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan martabat mereka. Akses terhadap informasi dapat dianggap sebagai hak asasi manusia. Hari Kebersihan Menstruasi membuat gerakan yang mempromosikan literasi dan otonomi tubuh serta kesetaraan gender semakin berkembang. Tanggal 28 Mei memiliki makna simbolis. Mei adalah bulan kelima dalam setahun, dan rata-rata lama haid adalah 5 hari setiap bulannya. Selain itu, siklus menstruasi rata-rata 28 hari. Hari Kebersihan Menstruasi dimaksudkan untuk menyatukan individu, organisasi, bisnis sosial, dan media untuk menciptakan suara yang bersatu dan kuat bagi perempuan dan anak perempuan. Hal ini dirancang untuk memecah keheningan tentang manajemen kebersihan menstruasi.

0: Papua Merauke. Toyota selalu membantu.
1: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah dikutip dari berbagai sumber. Kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ngobrolnya malam ini ya pendengar, di kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Beberapa referensi informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan, tentu diperoleh langsung dari laman portal berita rri.co.id yang sudah kami siapkan beberapa referensi informasi untuk Anda, baik internasional, nasional, dan juga regional. Di antaranya adalah PBB menyampaikan bahwa dunia akan catat rekor tahun terpanas sebelum 2030. Lalu juga Amerika Serikat jatuhkan sanksi kepada otoritas Selat Hormuz Iran. Kemudian informasi nasional yang berkaitan dengan UMKM, asosiasi beberkan penutupan Alfamart dan Indomart bukan karena Kopdes, serta juga pemerintah jadikan gas bumi sebagai energi transisi. Ya, itu beberapa referensi informasi rangkaian program malam ini yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id. Dan tentunya selamat malam buat Anda yang berada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan juga Sota, yang mana malam hari ini Anda juga sedang mengakses siaran kami melalui pemancar relay RRI di tempat Anda. Semoga saja Anda semuanya sehat bersama keluarga. Aktivitas Anda di sepanjang hari ini pun juga boleh berjalan.

94,8 MHz, ataupun juga Anda yang sedang mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta di streaming www.rri.co.id, tentunya akan menambah updatean informasi terkini untuk Anda.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Mama kamu udah pulang.

hampir pasti akan mengalami rekor tahun terpanas baru sebelum 2030. Dan peringatan ini disampaikan seiring dengan memburuknya krisis iklim global. Dilansir dari The Guardian. Pada hari Kamis ini tanggal 28 Mei 2026. Dan peringatan tersebut disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO yang menyebut rekor suhu global bahkan bisa terpecah paling cepat pada 2027. Fenomena El Nino juga diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini dengan berpotensi mempercepat kenaikan suhu global. WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia yang mana menjelaskan bahwa emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil ini terus meningkat. Kondisi ini menjebak lebih banyak panas di atmosfer dan memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Ya, gelombang panas yang baru-baru ini melanda Inggris dan Eropa menjadi salah satu contohnya. Lalu laporan WMO menyebut ada peluang 86% setidaknya 1 tahun antara 2026 sampai 2030 akan menjadi yang terpanas dalam catatan sejarah. Dan tahun tersebut diperkirakan melampaui rekor suhu tahun 2024. Ya, selain itu terdapat peluang 75% rata-rata suhu global dalam periode tersebut akan lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ya, kepala iklim PBB Simon Steele menyebut bahwa gelombang panas di Eropa sebagai peringatan keras dampak krisis iklim yang semakin meluas. Dampak tersebut juga dirasakan di India dan juga berbagai wilayah Asia lainnya. Ia menekankan perlu percepatan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan Steele menyebut energi bersih kini lebih murah dan lebih cepat diproduksi. Dan para ilmuwan juga memperingatkan ya bahwa kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celcius dapat memicu dampak yang serius. Dampak tersebut seperti gelombang panas, lalu kekeringan, badai, dan banjir yang lebih intens. Meski demikian ya, target 2 derajat Celcius dalam perjanjian Paris ini masih dianggap mungkin dicapai jika tindakan cepat dilakukan. Laporan tersebut juga mencatat peluang kurang dari 1% bahwa suhu global akan melebihi kenaikan 2 derajat Celcius pada 2026 sampai 2030. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional juga memperkirakan ya peluang 96% terjadinya El Nino pada akhir 2026 hingga awal 2027. Dan fenomena ini dapat mendorong suhu global semakin tinggi. Ya, fenomena El Nino terjadi akibat perubahan angin di Samudra Pasifik yang melepaskan panas laut ke atmosfer sehingga memperkuat pemanasan global. Peneliti WMO Leon Hermanson yang mana menyebut kondisi ini meningkatkan kemungkinan 2027 menjadi tahun dengan rekor suhu baru.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi yang berikutnya lagi ya untuk Anda update-kan. Dan kali ini masih berkaitan dengan informasi internasional ya, yang mana Amerika Serikat jatuhkan sanksi kepada otoritas Selat Hormuz Iran. Nah, selengkapnya juga untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id bahwa Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap otoritas Selat Teluk Persia Iran. Departemen Keuangan Amerika Serikat menuduh badan tersebut memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Melansir dari Anadolu di hari Kamis ini 28 Mei 2026, ya, Washington menyebut otoritas itu bertindak sebagai alat pemerasan terhadap kapal-kapal komersial. Dan kapal yang melintasi Selat Hormuz disebut dipaksa membayar biaya untuk mendapatkan jalur aman. Dalam pernyataannya pada Rabu 27 Mei 2026 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut bahwa pungutan tersebut sebagai biaya ilegal. Selain itu juga kapal-kapal dituduh ya dipaksa menyerahkan informasi sensitif sebagai syarat melintas. Ya, Amerika Serikat menilai dana dari pungutan tersebut disalurkan langsung ke IRGC dan Menteri Keuangan Amerika Serikat ya, Scott Bessent, mengatakan langkah tersebut menunjukkan Iran semakin terdesak secara ekonomi. Menurutnya, operasi Economic Fury telah memberikan tekanan besar terhadap keuangan Iran. Dan ia juga menuduh militer Iran berupaya memeras perdagangan maritim global melalui kebijakan tersebut. Ya, Departemen Keuangan Amerika Serikat turut memperingatkan individu maupun juga perusahaan yang bekerja sama dengan otoritas tersebut. Dan risiko sanksi dapat dikenakan terhadap pembayaran yang dilakukan melalui mata uang fiat. Kemudian aset digital, pertukaran informal maupun bentuk pembayaran lainnya. Ya, ketegangan kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Teheran kemudian membalas dengan menyerang Israel dan sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk. Iran juga sempat menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dunia. Penutupan itu menyebabkan gangguan arus energi regional dan juga mendorong kenaikan harga minyak global.

0: masalah apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Iya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya ya, untuk Anda updatekan dari laman rri.co.id ya. Dan kali ini berkaitan dengan informasi nasional, yang mana Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau yang disingkat AKSES, Suroto, menanggapi isu penutupan sejumlah gerai minimarket modern. Dan ia memastikan penutupan tersebut bukan disebabkan program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Suroto, persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan zonasi dan tata ruang. Ia juga menyoroti praktik monopoli usaha retail modern yang dinilai berlebihan. Dan pengaturan tata ruang melindungi masyarakat sekaligus menciptakan keadilan ekonomi. Keterangan tersebut disampaikan oleh Suroto pada hari Kamis ini, tanggal 28 Mei 2026 di Jakarta. Suroto menilai ekspansi retail modern sudah menjangkau kawasan perkampungan dan permukiman warga. Jumlah gerai Alfamart dan juga Indomaret disebut melampaui 40 ribu outlet nasional. Ia juga mengingatkan aturan kepemilikan gerai diatur dalam Permendag nomor 18 tahun 2022. Regulasi tersebut membatasi satu perusahaan memiliki maksimal 150 gerai. Dan keberadaan minimarket modern juga wajib mengikuti aturan zonasi pemerintah daerah setempat. Kebijakan itu bertujuan untuk menjaga keberlangsungan toko tradisional dan usaha retail non-jaringan. Suroto menyebut kebijakan zonasi diterapkan ketat di negara Eropa dan Amerika Serikat. Menurutnya, aturan tersebut penting menjaga persaingan usaha tetap sehat dan adil. Ia menilai dominasi perusahaan besar berpotensi mengaruhi harga dan pola konsumsi masyarakat. Ya, pelaku usaha besar bisa mematikan usaha kecil tanpa kontrol pemerintah. Dan Suroto menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat, dan koperasi tersebut terhubung langsung dengan pabrikan dan prinsipal produk nasional. Ia menambahkan seluruh unit usaha koperasi dimiliki masyarakat desa dan kelurahan setempat, dan manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan oleh warga. Dan kita beralih ke informasi berikutnya lagi. Ini terkait dengan pemerintah jadikan gas bumi sebagai energi transisi.

Ya, pendengar, kita ke informasi berikutnya lagi, yang mana gas bumi diproyeksikan menjadi jembatan utama transisi energi bersih di Indonesia. Komoditas ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara dan minyak bumi. Ya, Chairman Indonesia Gas Society Aris Mulya Azov menyoroti pentingnya strategi energi berkelanjutan nasional. Menurutnya, regulasi investasi hijau perlu disesuaikan demi mendukung target penurunan emisi karbon. Aris mengatakan bahwa Indonesia menghadapi tantangan keterbatasan jaringan distribusi gas bumi nasional dan infrastruktur pipa dinilai belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan daerah secara optimal. Ya, komoditas gas bumi dianggap paling siap untuk menggantikan peran bahan bakar fosil beremisi tinggi. Keterbatasan saluran pasokan inilah yang menghambat pemanfaatan gas secara optimal di berbagai daerah. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Aris Mulya Azov saat menjadi narasumber RRI Pro 3 pada program Gas Talk yang dilansir dari YouTube RRI Pro 3 pada Kamis 28 Mei 2026. Dan gas bumi dinilai paling siap menggantikan bahan bakar fosil beremisi tinggi saat ini. Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatannya untuk mendukung energi bersih nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi hambatan distribusi energi antar daerah dan antar pulau. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan harga dan juga pasokan energi masih sering terjadi. Ia menilai sinergi pemerintah dan swasta sangat diperlukan ya mengatasi hambatan tersebut. Tantangan distribusi energi di negara kepulauan juga cukup kompleks. Pengembangan teknologi penyimpangan gas juga dinilai penting untuk menjaga kestabilan pasokan nasional, dan langkah itu diperlukan saat permintaan industri mengalami peningkatan signifikan. Dan pemerintah optimistis pemanfaatan gas bumi mempercepat kemandirian energi bersih nasional dan transisi energi terukur. Ini diharapkan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan melalui peta jalan jelas, Indonesia siap memasuki era energi berkelanjutan nasional. Dan pemanfaatan gas bumi diharapkan menjadi solusi menuju masa depan energi lebih hijau.

Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lebih dulu program drama radio di edisi hari Kamis ini tanggal 28 Mei 2026 dengan judulnya Tina Sahabatku, produksi RRI Jakarta. Dan juga kami sampaikan ya bahwa nanti tepat di pukul 8 ya, pukul 8 malam lebih 15 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 20 lebih 15 menit ya. Nanti Anda akan ikuti program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas, dan topik kita hari ini berkaitan dengan lansia produktif dan penuh cerita inspiratif ya. Ini edisi spesial obrolan dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN. Dan nanti Anda bisa mendengarkan obrolan serunya di malam hari ini bersama dengan ya, Ketua IPK Indonesia Wilayah Papua, psikolog klinis RSUD Merauke, yaitu bersama dengan Kak Devita Mari Amartin, MPSI psikolog, dan juga bersama dengan pensiunan guru Ibu Sri Mulyani SPD SD ya, yang nanti kita akan dengarkan obrolannya bersama Pro 1 RRI Merauke sesaat lagi. Kita lebih dulu mendengarkan yaitu paket drama radio untuk malam hari ini.

0: Sehatu.
1: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta. Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
2: Sudah, Bu.
1: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
3: Belum, Bu.
1: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
3: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
1: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
4: Shh, Najwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
5: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol. Dosa tahu.
4: Memang dia pendek.
5: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah. Dosa tahu.
1: Jangan berisik. Nih, dengarkan. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
4: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawang. Mana bisa?
1: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
2: Mengerti, Bu.
6: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Loh. Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
3: Iya, Pak. Yuk.
6: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
3: Begini, Pak Kepsek. Mm-hmm. Saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
6: Oh.
3: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas.
6: Mm-hmm.
3: Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
6: Wah, hebat dong.
3: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
6: Oh, seperti itu. Sudah.
3: Pak.
6: Iya, kenapa?
3: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
6: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
3: Stunting itu apa ya, Pak?
6: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
3: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
6: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
3: Oke, Pak.
6: Mm-hmm.
3: Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
6: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan. Udah.
3: Iya, Pak. Mm-hmm. Saya permisi dulu
6: iya,
3: ya, Pak.
6: Iya.

0: apa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak. Tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan. Dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah. Kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk, Bu.
3: Iya, Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
1: Gak tahu, Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu, Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap, Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
4: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina Sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Nazwa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai Dr. Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang saat ini masih terus mengupdatekan informasi dan juga hiburan bersama Pro 1 RRI Merauke. Kanal informasi dan inspirasi edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dan besok kita akan memperingati ya Hari Lanjut Usia Nasional atau yang disingkat dengan HLUN di setiap tanggal 29 Mei. Dan malam hari ini kita ada dalam program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas dengan topiknya adalah Lansia Produktif dan Penuh Cerita Inspiratif. Sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Merauke untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya. Saya sapa lebih dulu. Selamat malam Kak Devita Maria Martin, SPSI MPSI Psikolog sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah Papua, Psikolog Klinis RSUD Merauke. Apa kabarnya Kak Devita? Kita jumpa lagi nih ya.
1: Iya, selamat malam Kak Deci, selamat malam juga pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada.
0: Oke, sehat ya untuk malam hari ini?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Oke, dan kita juga punya tamu yang sangat spesial ya. Sudah datang malam hari ini, ya Ibu Sri Mulyani SPD SD ya. Iya, selaku pensiunan guru SD ya terutama. Sehat Ibu malam hari ini?
2: Puji Tuhan.
0: Sehat luar biasa ya. Kayaknya beberapa tahun yang lalu sempat jadi bintang tamu. Malam hari ini kita jumpa dengan keadaan yang sehat. Dan kondisi masih tetap sama, sehat bugar ya.
2: Terima kasih, Bu
0: Ana. Oke, dan tentunya malam hari ini kita akan membahas terkait dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ya. Oke. Dan tentunya malam hari ini ada banyak juga nih ya pengalaman seru yang nanti kita akan dengarkan langsung dari Ibu Sri Mulyani sendiri ya. Bagaimana beliau ini juga masih mengambil peran walaupun usia lanjut ya. Masih tetap aktif nih ya. Ini bocoran informasi yang saya dapatkan juga saya lihat saya jadi kagum sekali begitu ya. Karena masih ada beberapa kegiatan atau agenda yang dijalani juga seperti itu. Di antaranya itu ada pelatih pembina pramuka ya. Iya, Korcap 2601 Merauke ini sebagai kepala Pusdiklatcap Animha Merauke. Oke, juga binawasa tim kerja kepramukaan Majelis Pendidikan Katolik atau TKK MPK, Kaus Kepanagung Merauke. Ini volunteer juga untuk volunteer lokal ya, Komunitas Tritunggal Maha Kudus KTM Merauke, Tim Kerja Komisi Keluarga Kaus Kepanagung Merauke, dan juga Pengurus Dewan Pastoral Paroki Sang Penebus Kampung Baru Merauke. Wah, luar biasa ya. Kayaknya mengalahkan kita ya, Kak Dewita ya.
1: Jadi, malu.
0: Ya, oke, betul. Usianya juga sangat jauh dengan kita ya. Tahun ini berapa Bu usianya sekarang?
2: Sekarang nanti bulan Agustus saya mencapai 75 tahun.
0: Wow, luar biasa ya. Bonusnya banyak sekali nih ya. Waduh, kita jadi tertantang ini ya. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya dengan Ibu Sri nih. Tadi kita sudah mengetahui lebih dulu nih kegiatan beliau yang cukup lumayan banyak ya. Di usia yang sudah tidak muda lagi, 75 tahun ya. Oke, nah Kak Devita, ini kan kita juga ada malam hari ini dalam menjelang Hari Lanjut Usia besok ya. Kita juga ingin tahu nih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan juga, digalakan juga ya secara mandiri oleh Kak Devita nih sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah Papua, Psikolog Klinis RSUD Merauke. Nah, ini kenapa Kak Devita memilih untuk fokus memperingati Hari Lanjut Usia besok dan melaksanakan beberapa agenda, tujuannya apa atau yang melatar belakangi deh?
1: Oke, baik. Yang menjadi alasan kenapa sih, biasanya kan mungkin jarang ya.
0: Betul.
1: Saya terlibat dalam kegiatan lansia, namun sebenarnya pelayanan atau layanan terhadap lansia itu masuk dalam bagian di kesehatan, khususnya kelompok rentan.
0: Okay.
1: Jadi untuk kami psikolog klinis, kami itu kan di bawahnya Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, khususnya di pelayanan kesehatan kelompok rentan. Apa saja yang ditangani di situ? Ya, pertama gangguan jiwa, ODGJ dan lain sebagainya, anak, kemudian kekerasan wanita dan ya anak. Nah, salah satunya juga yang termasuk dalam kelompok rentan itu lansia. Dan selama ini memang masih kurang maksimal menurut saya apa yang saya lakukan, dan kami dari organisasi profesi ya, IPK Indonesia, kurang menyentuh itu. Okay. Nah, di momen hari lanjut usia nasional tahun ini, saya rasa oh ini momen yang pas kita sama-sama menggerakkan satu semangat bersama, bahwa dari hal sederhana saja kita bisa berdampak positif juga, memberikan semangat bagi para senior kita, orang tua kita, lansia-lansia yang masih ada sampai sekarang ini. Jadi kita juga tetap memperhatikan kualitas hidup mereka dengan apa yang bisa kita lakukan.
0: Oke, baik.
1: Kalau tadi kakak tanya ada kegiatan apa saja?
0: Betul.
1: Ada beberapa kegiatan yang dalam waktu dekat itu besok kami akan ada kerjasama dengan komunitas lansia Adas Manis. Kami akan mengadakan sharing session bersama lansia, kemudian ada periksa kesehatan gratis juga didukung sama puskesmas terdekat ya, besok dengan puskesmas Mopa Baru. Kemudian hari Sabtunya ada kegiatan lagi nih, tapi di TK. Kok bisa di TK? Tujuannya di situ saya mau mengajak anak-anak peserta didik di TK bersama opa-oma mereka. Jadi tetap ada kegiatan bersama. Jadi pada saat itu nanti kami ada senam bersama, periksa kesehatan, baik untuk lansia maupun anak-anak. Dan yang tidak kalah penting itu mau melibatkan mereka dalam aktivitas bersama berupa menanam tanaman hias.
0: Jadi ini kayak macam kegiatan yang melibatkan keluarga dulu di lingkungan sekolah, dalam hal ini TK, yang mana cucu-cucunya sekolah di situ ya.
1: Iya.
0: Seperti itu ya.
1: Jadi opa-omanya diajak, jadi melibatkan mereka interaksi bersama. Kan selama ini pasti kalau TK kegiatannya anaknya doang, atau anak dan orang tua.
0: Betul. Orang tua kandungnya.
1: Orang tua kandung. Jarang itu cucu dan
0: dengan oma-opa.
1: Oma-opanya. Padahal efek ketika ada interaksi yang bagus antara cucu dan oma-opanya, itu luar biasa bagi lansia sendiri. Nanti mungkin kita bisa dengar sharing dari Ibu Sri.
0: Okay.
1: Bagaimana pengalamannya.
0: Jadi itu beberapa agendanya ya, yang nanti akan dilaksanakan dari hari Jumat besok, sama hari Sabtu. Okay, baik. Itu juga menjadi tujuan daripada Kak Devita sendiri yang tergerak hati untuk meramaikan peringatan hari lanjut usia nasional dengan kegiatan yang tentunya keterlibatan daripada para lansia atau warga senior kita nih ya. Okay. Dengan keluarga, dan pasti juga ada momen di mana itu bermanfaat ya. Okay. Nah, kita juga ingin tahu nih kalau dari Kak Devita sendiri ya, apalagi Kak Devita ini juga background pendidikannya sebagai seorang psikolog ya. Okay. Ada tidak sih transisi nih dari orang yang usia masih produktif ya, muda, ke usia yang sudah tidak muda gitu ya. Okay. Yang mempengaruhi karakternya, ya psikolognya, psikologisnya, ya kan, dan juga mungkin keluarga di sekeliling nih, kita juga bisa ada semacam perhatian khusus gitu ya. Dalam arti kok kita mungkin kalau kita tidak bisa mengupgrade ilmu, nanti kitanya yang sendiri shock gitu ya, dan mempengaruhi diri kita juga, oh jadi berubah gitu ya orang tua kita, entah itu bapak atau ibu gitu ya. Nah ini gimana nih Kak, supaya menjadi edukasi juga buat kita nih,
1: kita yang ya, kaum ya, di tengah-tengah ini.
0: Betul.
1: Ya. Betul. Atas generation.
0: Dan juga ada tidak sih perbedaannya antara usia lanjut yang jenis kelamin pria dan juga wanita ini, Kak? Oke.
1: Oke, untuk yang tadi pertama, transisi
0: perubahan
1: dari lansia ketika masih aktif memasuki masa lansia gitu.
0: Haha, dari yang usianya itu kategori mungkin kayak 30-40-an menuju transisi ke yang sudah 50-60-an gitu ya. Yang mana pasti ada perubahannya yang mungkin tidak disadari oleh orang tersebut ya. Dan juga lingkungan keluarganya. Ini jadi poin plus buat kita edukasi juga nih.
1: Iya, perubahan yang umumnya terjadi dan memang itu kadang tidak dipersiapkan adalah penurunan kemampuan fisik. Jadi seseorang yang tadinya mungkin belum memasuki usia lansia, ketika dia masih di usia dewasa akhir, 40-50-an begitu, dia sudah mulai penurunan penurunan produktivitas. Jadi dia yang biasanya melakukan aktivitas fisik sekian jam sehari, dengan kondisi sehat bugar, semakin bertambahnya usia, dia mengalami penurunan itu kualitas aktivitas fisik. Jadi itu kalau tidak disiapkan juga dengan baik, maksudnya disiapkan dengan baik bagaimana kalau seseorang itu tidak menerima perubahan dirinya, pasti ketika dia semakin lansia, memasuki masa lansia, itu akan menjadi suatu masalah baru bagi dia, karena dia tidak siap dengan perubahan yang dia alami.
0: Okay.
1: Itu satu. Kemudian perubahan sosial, lingkungan sosial. Dari yang usianya produktif, sering beraktivitas ke sana dan ke sini, ya kan? Tiba-tiba dia sudah di rumah, mobilitasnya berkurang, ya kan? Itu kalau tidak disiapkan juga, seseorang itu bisa rentan mengalami ya mungkin rasa bosan, bisa berujung pada gangguan mental yang lain. Jadi kalau dari individu sendiri tidak siap dengan berbagai perubahan yang mungkin dialami di masa lansia khususnya, pasti akan tidak terlalu memasuki masa lansia itu dengan optimal, tidak seperti yang bisa kita lihat pada
0: Ibu Sri.
1: Betul. Salah satu contoh lansia yang masih tetap
0: sangat
1: berdaya,
0: produktif, betul.
1: Produktif sampai usia yang sudah cukup banyak ini.
0: Betul. Bonus banyak sekali.
1: Benar-benar gitu ya. Luar biasa. Kemudian tadi perbedaan jenis kelamin ya, yang pertanyaan kedua. Untuk itu sendiri kembali lagi ke karakter individu tadi, Kak. Baik laki-laki atau perempuan. Untuk data memang saya tidak punya terlalu pasti ya, misalnya oh di daerah sini lansia laki-laki lebih cenderung tidak mengalami kesulitan di adaptasi ketika mereka memasuki masa lansia, atau mungkin lansia yang perempuan. Tetapi secara umum itu kembali lagi ke kepribadian masing-masing orang. Kepribadian maksudnya apa? Salah satunya tadi bagaimana seseorang itu bisa menerima kondisinya, yang tadinya aktif menjadi tidak terlalu aktif, atau aktivitasnya yang bisa dilakukan banyak dengan bertemu banyak orang menjadi sedikit, lebih sedikit orang yang akan dia jumpai di hari-harinya.
0: Oke, dan apakah lingkungan dalam hal ini kayak di perkotaan dan perkampungan itu juga berbeda gitu ya?
1: Beda, Kak.
0: Oke, mungkin tanggapannya dari
1: kalau di di desa atau di perkampungan, mereka kan cenderung guyup ya. Guyup rukun selalu. Kalau di perkotaan itu kan, maaf, agak sedikit mengarah ke individualistis. Jadi ketika sudah masuk rumah, ya udah tutup pintu, apapun yang terjadi, tetangga di sebelah mau menangis atau mau sakit, biarin aja. Tapi kalau di desa, enggak. Mereka atau di kampung, relasinya tuh mereka cenderung lebih dekat. Satu susah atau apa, kalau bisa satu kampung bantu, atau satu RT lah ya, begitu.
0: Oke, jadi kita bisa juga, bukan simpulkan, tapi kayak merespon juga bahwa lansia yang di kampung mungkin jauh lebih ini ya, lebih boleh dibilang bahagia.
1: Iya.
0: Karena betul, mungkin berkaitan dengan tempat tinggalnya juga yang tidak selalu open house, selalu welcome, sosialnya tinggi gitu ya.
1: Iya, lingkungan sosial yang cukup mendukung.
0: Cukup mendukung.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Kalau di kota kan kebanyakan memang mereka aktif berinteraksi, tapi kebanyakan interaksi lewat sosial media.
0: Betul.
1: Mungkin. Iya kan?
0: Nanti kita kayaknya langsung tanyakan kepada senior kita.
1: Iya.
0: Apa merasakan itu juga atau tidak ya? Oke, itu ilmu yang sudah dibagikan oleh Kak Devita buat kita ya. Dan tentunya nanti juga kita akan mengetahui hal positif apa yang harus kita juga persiapkan ya. Yang sudah masuk usia-usia 40-an ke atas gitu ya. Yang mana juga kita pasti semua orang akan menuju ke sana ya, akan menuju ke menjadi warga senior gitu ya. Oke, tidak bisa dipungkiri. Dan itu nanti kita juga akan mempelajarinya dari Kak Devita nih sebagai seorang psikolog ya. Oke, kita ke Ibu Sri dulu nih. Nah, Ibu ini sudah berapa lama nih pensiunnya menjadi seorang guru SD ya? Sejak kapan tuh Bu?
2: Iya, saya pensiun itu karena menurut akte kelahiran itu dimudahkan ya.
0: Oh, dimudahkan ya.
2: Jadi kelahiran 52.
0: Kayaknya kebawa-bawa mungkin ya sampai sekarang gara-gara itu akte mungkin ya Bu.
2: Kemungkinan. Jadi saya pensiun 2012.
0: 2012.
2: Tapi okay, masih dipakai, boleh kata dipakai
0: jasanya
2: itu di sekolah. Dan saya berjanji waktu itu 2 tahun saja saya mengabdi untuk sesudah masa pensiun. Dan akhirnya tahun 14 benar-benar saya meninggalkan SD. Hanya meninggalkan SD, tetapi
0: aktivitas yang lain tetap
2: jalan. Jadi saya juga waktu itu dari tahun 2010 saya mengajar di UPP PGSD. Iya, di UPP PGSD sampai tahun 2020.
0: Gitu. Oh, ya. Oke.
2: Kemudian masih juga saya mendampingi para seminaris. Karena saya mengajar juga di di seminari Pastor Bonus.
0: Oh, begitu.
2: Ya, jadi
0: jadi
2: saya mengajar dari tahun 2010. Ya, itu karena juga permintaan dari rektor waktu itu mengatakan, "Ibu bisa bantu saya memberi pengajaran kepada para seminaris." Saya katakan, latar belakang saya bukan dari situ. Bagaimana saya masih mau mengajar apa? Tapi rektor katakan, "Saya yakin dan percaya Ibu mampu." Karena kata-kata itu memberikan dorongan kepada saya. Oh, saya mungkin juga bisa melayani di sana. Dan ternyata juga rupanya bisa melayani di sana selama beberapa tahun. Dan sekarang sudah ada beberapa pastor yang sudah ditahbis. Itu yang pernah menjadi saya ikut serta.
0: Luar biasa ya.
2: Yang menyiapkan, saya kira itu yang menjadi pengalaman mengajar saya.
0: Itu ya. Pengalaman mengajar di lembaga formal, kemudian sudah pensiun, masih tetap juga memberikan pelayanan mengajar ya. Sampai sekarang ini ya. Oke, sebagian adalah untuk pendidikan yang di luar sekolah informal ya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu menarik dengan aktivitas yang begitu banyak ya. Itu apakah memang sudah terbiasa dari zaman Ibu masih muda ke bawah-bawah sampai sekarang, atau bagaimana sudah terlibat dengan berbagai aktivitas tidak hanya satu gitu?
2: Iya, benar. Jadi waktu saya muda memang kegiatan saya cukup banyak. Jadi orang tua saya bersyukur karena orang tua saya memberikan kesempatan untuk saya berkembang dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan. Terutama waktu itu saya hanya di Karang Taruna kalau di desa ya. Kemudian kalau di kepramukaan, saya aktif di pramuka sebagai peserta didik. Waktu itu masih peserta didik. Kemudian juga di Palang Merah Remaja. Kegiatan itu yang sudah saya lakukan sejak muda. Sehingga begitu berkeluarga, itu kayaknya saya tidak terlalu mengalami kesulitan untuk tetap mengembangkan menyesuaikan itu, menyesuaikan. Gitu ya. Karena kebetulan pasangan hidup saya memberikan kesempatan. Hmm. Jadi itu juga apa hal yang bisa apa kita bisa melakukan. Dan waktu itu pasangan saya kan sudah menjadi kepala sekolah di Papua. Saya masih menjadi guru di Jawa, di Magelang tepatnya. Oh, okay. Ya. Kemudian mertua saya mengatakan kalau kok ke Papua itu, waktu itu masih Irian Jaya ya, itu pas sekali katanya. Pas bagaimana Pak? Yuk di sana itu dibutuhkan orang-orang seperti engkau. Nah itu kata-kata itu membuat saya menjadi penasaran apa sih, okay, kenapa Bapak mengatakan itu. Karena Bapak mertua saya dulunya juga guru di Merauke. Iya. Jadi pernah tinggal di Merauke, iya, menjadi guru dari tahun 63 sampai 67 itu mertua saya. Sehingga beliau tahu persis bagaimana orang-orang seperti ini bisa apa? Bisa di sana.
0: Baik. Oke, okay, jadi jadi ini menurut Ibu, pandangan Ibu sendiri, kebiasaan itu juga mempengaruhi ya.
2: Iya.
0: Mempengaruhi seseorang tetap terus berdaya, bermanfaat ya, produktif sampai usia kapanpun begitu ya Bu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi ini sebuah tantangan ya, tamparan buat kita juga yang masih muda. Jangan sampai kayak kita mungkin di generasi-generasi sekarang-sekarang ini ya, kayak kita mungkin terlena karena semua serba instan ya. Semua serba tercukupi, tersedia gitu ya. Jadinya agak membuat kita kebanyakan mager mungkin seperti itu ya. Dibandingkan di zamannya Ibu yang mungkin fasilitasnya,
2: betul,
0: sarana prasarana masih, ya tidak ya, sebaik yang sekarang.
2: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Dan dari pengalamannya Ibu sendiri ya sampai saat ini, kan kebanyakan orang beranggapan ya, kalau usia sudah lanjut tuh pasti ada banyak kurang-kurangnya ya. Salah satunya adalah daya ingat nih Bu. Tapi kalau apa yang Ibu sampaikan dari kepercayaan orang ya yang masih mengundang Ibu, ya melibatkan Ibu untuk bisa mengajar ya atau mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, kayaknya tidak ada bilang penurunan daya ingat deh. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana sih anggapan seperti itu? Apakah ini juga mempengaruhi, dipengaruhi karena kebiasaan Ibu yang terus-menerus ya menekuni sebuah bidang yang sama, kemudian juga ditunjang mungkin saja dengan menu-menu yang sehat ya. Dan juga apakah Ibu ada waktu untuk berolahraga walaupun mungkin exercise-nya kecil-kecilan, Bu? Nah, ini kita juga ingin dengar nih.
2: Iya, terima kasih. Dari pengalaman yang saya jalani, memang saya olahraga saya terlalu ringan sebetulnya. Karena saya setiap pagi itu jalan kaki dari rumah menuju ke gereja untuk mengikuti
0: dari mana?
2: misa harian.
0: Oh gitu ya. Kira-kira jauhnya jaraknya berapa nih Bu?
2: Berapa
0: dari
2: ya?
0: Dari rumah ke
2: gereja Sang Penebus itu.
1: Ada 2 kilo mungkin ya?
2: Ada 2 kilo. Iya. Oh,
1: sekitar 2 kilo.
2: Dan itu juga saya lakukan kalau saya pulang ke Jawa. Kalau pulang ke Jawa itu kan sudah lebih jauh lagi. Jalannya lebih panjang, tetapi saya tetap melakukan dan saya perhitungkan jam supaya sampai di gereja itu tidak terlambat. Sehingga kalau saya persis pulang ke kampung itu, saya berangkat ke gereja itu jam 4:30 pagi. Karena misal jam 5:30, ya, itu perjalanan cukup panjang. Adik-adik saya mengatakan, kita antar ya Mbak, nggak usah, saya mau jalan. Karena memang sudah terbiasa. Ya, dan dari situ menjadi satu kebiasaan ya. Mungkin itu kayaknya ya ringan saja menurut saya karena hanya jalan apa? Jalan kilo, santai dekat. ya dan selalu kami lakukan setiap hari. Dan sesudah itu kegiatan di rumah tentunya juga banyak jalan karena di dapur, ke depan dan seterusnya itu. Jadi olahraga yang benar-benar olahraga senam atau apa saya sekarang sudah tidak, tetapi hanya jalan kaki. Tetapi kalau ada senam sehat pasti saya masih masih suka ikut ya, cuma tidak ada teman. Kemudian juga dorongan dari apa keluarga. Jadi itu apa kegiatan saya boleh berjalan karena anak-anak saya mendukung. Jadi anak-anak saya tidak pernah ada yang melarang, mama sudah begini tinggal di rumah saja, tidak. Tetapi kegiatan saya itu didukung oleh apa anak-anak, dan itu yang apa juga menguatkan untuk saya untuk tetap bisa apa bisa beraktivitas. Kalau untuk lupa, ya saya kira tetap ada. Misalnya kalau di dapur saya mau ambil sesuatu di salah satu tempat, sampai menuju ke tempat itu saya bingung, saya mau apa ya ke sini. Terus saya balik lagi, ke dapur. Posisi saya mau ambil itu. Sudah sampai kulkas, tapi bingung mau apa ambil yang apa. Iya itu. Jadi itu kami menyadari dan saya tidak rasa bahwa kenapa mesti begini? Karena memang itu faktor apa? Usia saya kira ya. Tapi saya berusaha untuk apa? Untuk pembelajaran, misalnya saya mau mengajarkan kursus atau apa, saya banyak dibantu orang-orang muda. Jadi mereka apa banyak teman-teman saya yang muda-muda yang mempersiapkan. Sebenarnya saya materi saya ini, materi itu sudah ada di
1: kepala,
2: tetapi kan harus disajikan dalam bentuk apa PowerPoint misalnya. Jadi saya minta yang muda-muda untuk apa membuatkan, sehingga saya tampil itu dengan percaya diri karena sudah ada apa PowerPoint. Ya itu itu yang saya buat dan sampai saat ini kayaknya tidak terlalu mengalami kesulitan karena banyak yang mendukung.
0: Baik, dari apa yang Ibu sudah sampaikan ya, jabarkan berkaitan dengan profesi kemudian keseharian di rumah ya, ini nampaknya memang betul-betul Ibu punya dukungan sangat baik sekali gitu ya, mulai dari dukungan dari keluarga sendiri ya, mulai dari suami kemudian anak-anak ya, karena kadang-kadang juga ada yang suka apa ya kayak protes membatasi. Ya atau membatasi dengan statement-statement yang buat apa sih, kan sudah sudah waktunya istirahat, sudah waktunya untuk diam di rumah begitu ya, dan lain sebagainya karena usia. Alasannya itu ya. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Ibu, ternyata ketika beradaptasi dengan perubahan ya, baik itu perubahan zaman kemudian juga perubahan usia ya, ini sebenarnya tidak masalah gitu ya, ketika dijalani dengan melibatkan siapapun gitu ya, di mana kita berada, kolaborasi atau keterlibatan untuk bagaimana untuk saling membantu, mendukung. Mudah-mudahan nanti kita juga demikian ya Kak Devita ya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Nah, ini kita maksimalkan waktu ya, 10 menit terakhir nih ya. Dari Kak Devita dulu nih menjawab tadi pertanyaan saya ya. Apa yang sudah saya tanyakan tadi nih ya. Dan juga berkaitan dengan warga senior atau lanjut usia ya. Pastinya di Ibu Sri di zaman yang sekarang ini ya. Kita pasti berbeda lagi nih zamannya mungkin nanti ya. Ada hal-hal yang mungkin berubah gitu ya secara drastis. Nah, ini kita juga harus bisa beradaptasi dan juga bisa membaca kemungkinan-kemungkinan gitu ya yang terjadi ketika kita di hari tua di masa yang mungkin berbeda dengan Ibu Sri yang saat ini gitu ya. Bisa jadi mungkin perubahan iklim ya, cuaca ya, alam dan lain sebagainya, ini bagaimana nih Kak sehingga tidak mempengaruhi psikologis kita juga.
1: Baik, kalau dari segi kesehatan ya, khususnya kesehatan jiwa, memang untuk menjaga kesehatan baik yang sudah lansia ataupun yang akan memasuki lansia, minimal itu kan apa yang terjadi dengan ibu di saat ini bukan tiba-tiba terjadi pada saat lansia. Semua itu terbentuk sejak masih muda. Nah, makanya mumpung kita masih muda ya, Kak ya. Ya, kita bisa mencoba mempraktekkan beberapa hal ini, misalnya tadi gaya hidup sehat, minimal kita tetap harus punya aktivitas fisik yang memadai.
0: Continue terus.
1: Kemudian juga pola hidup sehat, misalnya makan gizi seimbang, kita kurangi junk food dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kemudian tidak kalah penting adalah rutin periksa kesehatan secara berkala. Dengan kita rajin periksa atau mungkin screening, kita jadi lebih tahu, oh kemungkinan atau saya punya indikasi atau akan mengalami sakit A atau B atau C, sehingga bisa lebih dini kita melakukan pencegahan atau mungkin merubah gaya hidup, kembali lagi ke nomor satu tadi ya, sehingga ketika seseorang itu memang mungkin sakit kita tidak bisa tolak ya, tapi bagaimana kita berusaha bisa tetap melakukan aktivitas kita tanpa terganggu sama sakit itu. Itu yang beda orang, beda bagaimana dia menyikapi situasi itu. Kemudian yang dari sisi psikologis yang sangat penting adalah pentingnya dukungan sosial. Dukungan sosial itu dukungan dari orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, baik itu komunitas kita di keagamaan atau di tempat kerja, itu tetap penting. Kenapa penting? Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, pengalaman yang diminta ngajar di apa tadi tuh Bu? Yang ibu bilang gak punya basic mengajar itu, kok dipercayakan itu? Nah, itu salah satu bentuk dukungan sosial yang diberikan lingkungan, dalam hal ini universitas atau sekolah tinggi itu, kepada ibu. Jadi, ibu jadi lebih percaya diri kan? Ketika percaya diri itu, ibu bisa lebih optimal dalam melakukan tugas ibu. Ya kan, dibilang, saya yakin ibu mampu. Nah itu satu ya. Ketika seseorang diberi kesempatan seperti itu, dia yang tadinya mungkin tidak bisa, pasti ada satu semangat dalam diri dia, sehingga okay, saya bisa berusaha. Jadi kepercayaan dari lingkungan sosial itu juga berpengaruh pada lansia atau kita yang akan besok-besok sekian puluh tahun lagi memasuki masa lansia. Dukungan sosial juga yang tidak kalah penting itu, kita bisa tetap melakukan aktivitas fisik bersama. Misalnya melakukan hal-hal yang menyenangkan, hobi atau mungkin belajar bersama ya, melakukan kegiatan keagamaan bersama, itu juga menjadi satu penguatan atau satu hal yang bisa mendukung seseorang memasuki masa lansia atau yang sudah di masa lansia untuk tetap berdaya, tetap kontribusi positif untuk lingkungan di sekitar dia. Jadi dengan 3 poin itu, kalau kita rutin, kita bisa lakukan, terapkan dalam kehidupan kita, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan kita alami di kondisi dunia yang sekarang ya, entah itu perubahan teknologi, perubahan iklim atau perubahan alam dan lain sebagainya, pasti kita bisa jalani dengan baik.
0: Baik. Itu berkaitan dengan kesehatan secara keseluruhan, baik itu fisik, mental ya, kerohanian, itu sangat mempengaruhi ya, ya dalam karakter seseorang ya, dalam hal penyesuaian dengan keadaan, kondisi yang mungkin berubah di sekitar kita. Dan kalau menurut Kak Devita dengan Ibu Sri Mulyani juga nih ya, apakah kesiapan finansial juga mempengaruhi gitu untuk usia lanjut gitu ya, sehingga benar-benar juga sejahtera maksimal gitu ya. Dari Ibu Sri, senior kita ini yang punya pengalaman pasti ya, guru terbaik lah ya. Silakan Ibu tanggapannya.
2: Iya, terima kasih. Memang juga selain dukungan sosial, tapi finansial juga mendukung. Karena tanpa itu juga kita mau melangkah itu juga pasti berpikir, toh masih ada yang membebani dan sebagainya. Saya ini seorang pensiunan, sehingga sekarang sudah tidak pernah tidak pernah berpikir cari apa sih, karena pemerintah sudah baik, Tuhan sudah baik memberikan apa, saya kesehatan yang prima, kemudian juga secara rutin saya mendapat apa dari pemerintah. Dan sekarang malah kadang-kadang saya berpikir untuk apa ya barang-barang ini, dan akhirnya oh iya, cucu saya sana perlu, yang sana ada orang yang memerlukan. Jadi dari situ mulai merasa bahwa kita semakin apa, semakin berguna bagi orang lain. Itu yang saya rasakan, dan sekarang sudah tidak pernah memikirkan finansial yang iya,
0: yang karena mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi semua serba cukup
2: dan,
0: gitu,
2: dan bersyukur karena tetap ada
0: ya.
2: Ya, tetap ada ya. Nah, itu satu ungkapan syukur itu memang setiap pagi kami apa, walaupun mungkin orang bosan ya kalau melihat postingan saya hanya ungkapan syukur, syukur, dan setiap pagi itu kami secara rutin tetap
1: melakukan
2: itu. Dan saya tulis sehingga orang lain juga melihatnya. Nah, itu
1: terberkati
2: ya.
1: Lewat tulisan ibu.
0: Okay, ya. Baik.
2: Walaupun mungkin bahasanya berputar ke situ saja, tapi tapi ya itu sebagai apa, bentuk syukur kami.
0: Oke, karena itu ya, memang dasarnya ya untuk kita sebagai manusia yang harus tahu bahwa kita punya Tuhan gitu ya.
2: Ya, oke. Ya, benar.
0: Nah, Kak Devita, mumpung buat kita-kita yang masih muda ini, yang masih produktif, yang masih punya profesi, atau bahkan juga mungkin dukungan pekerjaan lain yang kita punya gitu ya, finansial juga sangat mempengaruhi kah untuk nanti tabungan akhir di usia tua lah, seperti itu Kak?
1: Iya Kak, baik, secara kalau dari sisi kesehatan kan bagaimana kita juga sehat ya secara fisik, mental. Tapi dari keuangan memang ada juga yang namanya sehat secara finansial. Dan itu yang mungkin mulai, mumpung belum terlalu terlambat ya, dari sekarang gaya hidup generasi yang sekarang muda dan lain sebagainya itu bisa lebih diatur. Karena kebanyakan itu kondisi sekarang ya yang mengganggu finansial mereka tuh terkait dengan online, judi online dan lain sebagainya. Itu masalah cukup serius di dunia akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia juga. Banyak klien yang juga sering mengeluhkan atau sampai ada keinginan yang membunuh diri hanya gara-gara terlibat hutang. Ketika dicek ke belakang, hutangnya untuk apa? Bukan untuk kebutuhan hidup dasar, tapi lebih untuk memenuhi lifestyle, gaya hidup yang lagi tren di sekitarnya. Itu kan kalau terus dibiarkan dari masih muda sampai tua, berarti dia akan ya panen masalah sendiri yang bisa dilihat di pada saat nanti dia memasuki masa lansia. Padahal ketika kita terbiasa secukupnya, seperti yang tadi ibu bilang ya, memang penting tapi tidak harus berlebih. Dengan secukup, dengan apa yang ada secukupnya saja itu suatu berkat luar biasa. Apalagi masih bisa diberikan kesehatan secara fisik, kemudian di dukung sama lingkungan yang cukup memberikan support, itu suatu berkat yang luar biasa. Jadi intinya kita tetap bisa bijak mengelola keuangan mulai dari mungkin masih pegang banyak duit ini ya kan, ya kan, mungkin masih muda kan, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, penghasilan pun jauh lebih besar dibandingkan ketika sudah memasuki masa lansia.
0: Oke, karena juga terbatas gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, kita sudah di akhir nih ya untuk obrolan kita malam hari ini. Tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Ibu Sri Mulyani dan juga Kak Devita dalam program khusus kita ngobrol bersama komunitas dalam edisi memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN. Sedikit mungkin dari Kak Devita dan juga Ibu Sri nih ya, momen memperingati Hari Lanjut Usia ini ya. Oke, silahkan Ibu Sri.
1: Closing statement gitu ya Kak.
2: Terima kasih. Saya bersyukur karena mendapat kesempatan Delvia panggil saya untuk apa, kita ngobrol di sini. Dan juga ini kesempatan yang bagus, dan kami mengajak para lansia yang masih apa, mari kita sama-sama tetap bersemangat di dalam menjalankan tugas panggilan kita masing-masing, baik sebagai oma, opa, ataupun apa saja. Tetapi itu merupakan panggilan kita, dan di hari lansia ini mari kita tetap semangat dan semoga tetap sehat.
1: Amin. Oke,
3: baik.
1: Luar biasa sekali Ibu.
3: Kak Devita.
1: Iya. Saya juga berterima kasih ya Kak, Ibu Guru Sri ini sebenarnya, ini Ibu Guru saya.
3: Oh, oke. Okay. Jadi reunian ya.
1: 30 tahun yang lalu ya, kurang lebih itu.
3: Reunian.
1: Beliau masih sehat, terima kasih Ibu bersedia berbagi dengan kami di sini untuk sebagai closing statement untuk kita semua, apapun interaksi yang kita lakukan, setiap perhatian kita, waktu yang kita luangkan bagi warga senior atau lansia menjadi bentuk nyata kepedulian kita yang dapat menghadirkan kebahagiaan serta meningkatkan kualitas hidup lansia. Selamat Hari Lansia Nasional ke-26, Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya.
3: Oke, terima kasih banyak untuk cerita yang tentunya penuh dengan inspiratif ini ya, penuh dengan hal-hal baik yang jadi inspirasi buat kita ya. Oke, dan tentunya berharap bisa jumpa lagi untuk tema hati atau topik yang berbeda ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Sri Mulyani SPD SD, pensiunan guru SD, dan tentunya sebagai warga senior kita yang punya banyak sekali pengalaman luar biasa yang sudah di-sharing. Sehat selalu ya Ibu ya.
2: Puji Tuhan, terima kasih harapannya.
3: Baik, dan juga Kak Devita Mary Martin, SPS IMS MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Papua, Psikolog Klinis RSUD Merauke. Dan sehat juga Kak untuk semua program pelayanannya ya.
1: Amin, terima kasih banyak Kak Deci, juga terima kasih RRI Merauke.
3: Baik, kita akan jumpa lagi nanti ya. Dan demikian untuk obrolan kita di malam hari ini pendengar. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI untuk malam hari ini.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro3 RRI.
5: Kebutuhan finansial para peternak.
6: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya. Sejahtera hanya pada masa kurban saja. Tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
5: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
8: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
9: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sembuh. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
8: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
10: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
8: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
11: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
12: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
11: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
12: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Inisiatif Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
13: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
12: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
14: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
15: Gak nyangka sih. Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, saya benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
14: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
16: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk ya. Ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
17: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
14: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
18: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
19: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi empat kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
18: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
20: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan. Saya belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya timnas

0: Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
1: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri sudah tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya baik, pendengar, seusai tadi Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Selanjutnya di menit ke-32 dari pukul 21, Anda akan dengarkan beberapa program acara hiburan kami ya, yang akan Anda ikuti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan awali lebih dulu dengan program hiburan lagu-lagu daerah Senusantara. Sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan untuk kategori malam nanti yaitu Indonesia Mancanegara dan versi duetnya ya, yang Anda akan request dan juga dengarkan lagu hiburannya. Sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur ada kisah inspirasi dan juga lagu. Dan Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahatnya berkumpul bersama keluarga, ataupun sebagian dari Anda yang masih terus menjalankan semua aktivitasnya ya sesuai dengan profesi Anda masing-masing, semoga program informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan akan menambah suasana bahagia di tempat Anda berada. Kita dengarkan lebih dulu untuk lagu daerah Senusantara.

tradisi budaya Mondi Borawo dari masyarakat adat Riantana, suku Kimam. Sejak dahulu kala, masyarakat adat Riantana, salah satu subsuku dari suku Kimam di Kabupaten Merauke, telah memiliki tradisi unik dalam membina anak-anak mereka yang disebut dengan Mondi Borawo, yang berarti tempat penampungan anak-anak. Terbuat dari pohon rawa, batang pinang, serta pelepas sagu sebagai tiang utama dan dinding. Sedangkan atap terdiri dari daun sagu dan rumput pisau. Mondi Borawo biasanya berukuran 4x7 meter. Setiap anak adat Riantana, khususnya laki-laki berusia 12 tahun, akan diserahkan orang tuanya kepada para tua adat untuk dibina di Mondi Borawo hingga dinyatakan dewasa. Mereka dididik tentang norma kehidupan sosial budaya, adat istiadat suku, serta latihan keterampilan mengukir, membuat busur panah, teknik berburu hewan, hingga berolahraga. Harapannya, setiap bujang Kimam yang telah dididik di Mondi Borawo akan memiliki bekal pengetahuan adat istiadat, watak yang cerdas, mandiri, kepribadian yang santun, tangguh, serta berdaya saing.

0: walang yung mga nagay.
1: Kibli?
0: Oo, ako.
1: Ngayon naman ang tagtunas niya.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Ramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ruang Rindu untuk malam hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan tentunya kita beralih ke segmen hiburan ya, Ruang Rindu, seusai Anda sudah dengarkan deretan lagu-lagu daerah Senusantara. Dan untuk kategori hari ini Ruang Rindu kita, yaitu Indonesia Mancanegara versi duetnya, sudah disiapkan di playlist kita. Anda boleh request di jalur telepon 0971-333-0745 atau juga boleh mampir di sapa salamnya SMS WhatsApp ya, 0852-7511-2433 buat semua pendengar Senusantara. Oke. Daftar lagu kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu untuk kategori Indonesia versi duet dulu ya. Ada punya Ratih Purwasi featuring Endang Estaurina, Senandung Rindu. Ada Titik Sandora featuring Muksin Alatas, Hatimu Hatiku. Punya Adelia featuring Pasha Ungu, Penghujung Cintaku. Ada Afgan featuring Rosa, Kamu Yang Kutunggu. Dan punya Pance Pondak featuring Dedi Dores dengan Ada Rindu Untukmu. Lalu untuk kategori mancanegara versi duetnya, punya ya Westlife dan Westlife featuring Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me. Celine Dion featuring R. Kelly, I'm Your Angel. Barbara Streisand featuring Barry Manilow dengan I Won't Be The One To Let Go. Okay. Terus ada Shania Twain featuring Brian White dengan From This Moment dan Rosie Andres Maribaya. Oke. Itu daftar lagu kita untuk malam hari ini ya, yang bisa Anda request.

0: Tante Deci terima penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Halo.
1: Halo juga.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Kabarku sangat membaik.
0: Sangat baik, kayaknya begitu masuk tambah baik lagi ya.
1: Tertawa tipis-tipis aja.
0: Kayaknya itu bukan tipis.
1: Kalau ini dia ketawa lebih parah.
0: Itu bukan tipis, itu sute Bali tuh.
1: Oh.
0: Semeledak itu.
1: Iya.
0: Bagaimana Bintu nih hari ini, sepanjang hari ini?
1: Aduh, dari pagi siang sore sampai malam ini cuaca bagus.
0: Tadi
1: sekitar jam berapa ya? Jam 3 hujan, itu pun ada di rumah sakit itu. Ingat hujan, hujan.
0: Pukul 3 sore?
1: Iya, okay. Hujan buat sebelah minggu. Mungkin hujan-hujan begini mungkin ada yang mau jujur kan?
0: Ini maksud apa ini?
1: Aduh, biasa ya. Coba kilas kata-kata.
0: Lagu siapa ini?
1: Kan minta,
0: lagu siapa ini yang mau di-request?
1: Lagunya From This Moment.
0: Okay, bye. Mungkin ada kenangan
1: apa? Baik lagi nih.
0: Ada kenangan gak apa?
1: Ya?
0: Ada kenangan gak apa?
1: Oh, kenangan bersama Prosatu RRI. Horong. Buat semua teman-teman yang ada di Sorong, salam manis, salam hormat, dan salam kompak perdan semua.
0: Okay.
1: Kamu ini jangan cuma di Sorong aja. Sekali-sekali berbiasa ke Riri Merauke, Kak. Datang kita kan yang paling cantik, yang paling ganteng, semuanya di sini semua hot. Nah, lagi juga mau salam buat Pak Freddy sekeluarga. Saya yakin abis ini Pak Freddy dia gercep masuk gitu. Dia gercep masuk, langsung diri bersabda. Maaf ya, Pak Freddy ini bercanda, tidak bisa marah. Kalau marah jembatnya cukup sedikit, Kak. Buat Ibu Utri juga, salam manis. Ketika di Bogor, pasti buat Pak Nasirin, Pak Luhut, Pak Adi Sila di Lampung, Pak Norki, Pak Bernard, Cik Abang Ita Mamen, buat Ayu Lima Sohi, terus buat Bunda Imam, buat aduh, macam tak lupa, Kak. Pokoknya semuanya sudah dari Merauke nih, deh. Saya tidak terlalu ini yang ada saya ingat di satu pikiran itu. Kalau nanti ada sudah mau, ternyata ini juga. Aduh maaf yang baru yang ini ya nanti mau masuk salam manis, salam kotak persemak-semak.
0: Oke, okay, bye.
1: Saya rasa itu saja, cukup sekian bye. Dan terima kasih.
0: Bye. Terima kasih kembali juga buat Kak Puja di Bintun yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Okay, ditunggu lagu yang sudah di request next poner untuk Ruang Rindu kita. Halo, selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam. Ruang Rindu
0: berpang. Okay, terima kasih. Bagaimana kabar Bang Nasrun?
2: Selamat kita baik-baik selalu.
0: Amin. Okay. Tapi kayaknya macam jaringan dia belum baik-baik selalu itu.
2: Apanya?
0: Jaringan tuh kayaknya masih timbul tenggelam.
2: Oh, iya, memang itu sudah sih jaringan yang bikin putus cinta.
0: Dia kurang sehat kayaknya.
2: Iya, aduh.
0: Oke, okay,
2: bisa menyambung.
0: Lagu nah, siapa Bang Nasrun?
2: Ada sih.
0: Nah, bagaimana?
2: Apa yang tersisa?
0: Oh, lagu masih banyak ini. Bang Nasrun penelpon kedua. Kita kategori Indonesia Mancanegara lawas versi duet.
2: Jatuh, ya, satu saja, gak usah banyak.
0: Yang pertama ada Senandung Rindu, Rati Perwasi. Sama

0: Apa benar Bang Yunus, utamanya dari Jakarta, dari Bogor, kredit. Terus ada Bung Leman, Mbak Anies, dari Mas Sohi, ada Pak dari Sulteng, ada Mas Lia, ada sebagainya. Amur Rahim, Abdul Yusuf, ada Bung Nama Sari, Bung Irwan, pada Pak Junaid, Ramadan, semuanya. Tentu aku juga kembali. Terima kasih. Selamat malam.
1: Baik. Terima kasih kembali juga buat Bang Nasron di Palu yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Oke, dua penelpon pertama kita untuk Ruang Rindu yang mau mampir titip sapa salamnya boleh sekali. Nanti ada waktu spesial juga saya sediakan bacakan atensinya ya. Di 0852-75-11-2433 boleh mampir ke situ. Dan dua lagu yang sudah di request, selamat mendengarkan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

9 menit dari pukul 22, kita masih dalam segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk hari ini. Dan tadi dua lagu yang sudah direquest sama Kak Puja di Bintuni dan juga Bang Nasrun ya di Palo. Anda masih punya waktu ya, punya waktu dan kesempatan. Waktu kita masih cukup lumayan durasinya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke. Okay. Dan di 0971333 0745, atau boleh mampir sapa salamnya di 0852 75 11 2433. Tensi untuk malam hari ini.

Ya, Anda yang mau request lagu untuk malam hari ini langsung teleponnya ke 0971 ya, 333-0745. Dan nomor studio Pro 1 RRI Merauke ya. Kalau yang mau sapa salamnya boleh mampir di SMS WhatsApp ya. Oke. Di 0852-75-112433. Dan sambil menunggu atensi di jalur telepon untuk malam hari ini, ada atensi yang sudah gabung ya di WhatsApp kita. Terima kasih buat yang sudah mampir ke sini. Selamat malam Pro 1. Salam buat semua pendengar Pro 1 RRI Merauke tanpa terkecuali ya. Dan juga spesial mau sampaikan salam untuk malam hari ini. Oke, buat Kak Iren, juga buat Kak Nining. Oke. Dan juga untuk Kak Dinda, semoga terhibur selalu untuk malam hari ini. Dan juga bisa request lagu kah? Oh, sangat bisa dong. Dan requestan lagunya spesial buat semua pendengar Pro 1 RRI Merauke tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke ya. Semoga semua terhibur dengan tembang kenangan ini. Oke, lagu yang di request punya Afgan featuring Rosa. Terima kasih sudah mampir ke sini ya. Ditunggu saja lagunya, nanti akan saya hadirkan spesial. Tapi namanya tidak ada di sini ya. Oke, nomor belakangnya 0345. Terima kasih untuk atensi WhatsApp-nya untuk malam hari ini.

0: Atensi WhatsApp, sudah saya siapkan lagunya. Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Hatimu, hatiku.
0: Iya, hatimu, hatiku ya. Berarti lagu yang di-request.
1: Itulah jalannya.
0: Itu sudah.
1: Ngikutin Bu Sri itu loh, jalan kaki. Masa jalan 5 meter aja naik motor.
0: Itu sebenarnya lagi singgung siapa ya?
1: Iya, Bu Sri tadi itu.
0: Enggak, maksudnya siapa tuh yang jalan cuman berapa meter langsung naik motor, ayo.
1: Iya, Desi yang cantik tuh.
0: Bagaimana kabar di SP4 hari ini?
1: Ya, alhamdulillah cerah ceria kayak yang di dalam studio.
0: Wih, tapi kayaknya suaranya agak sedikit bindeng deh.
1: Bele, ada sedikit meriang, merindukan kasih sayang. Aduh.
0: Judul lagu lagi deh, cita-cita lagi deh. Oke, silakan Bang Muji mau spesialkan lagunya buat siapa malam hari ini?
1: Ya, spesial yang cantik di dalam studio.
0: Terima kasih.
1: Ya, untuk Bang Iwan, Bang Cut, Bang Luhut, Bung Leman, Bang Yunus, Pak Bernard, Pak Freddy beserta Ibu, Mama Ines.
0: Oke.
1: Terus Bu Natalia, Bu Farida, Nasrun, Bintuni, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke untuk yang cantik. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali buat Bang Muji di SP4 Tanah Miring, Merauke. Oke, ditunggu lagu yang sudah di-request. Dan cepat sembuh ya, biar suaranya lebih menggelegar katanya Bang Cut di Banda Aceh. Oke, Banda Aceh belum gabung untuk malam hari ini. Silahkan langsung mampir ke sini ya. Juga yang ada di Jambi. Oke, semoga masih monitor juga ya di Sumatera juga, Tapanuli sana. Mudah-mudahan bisa gabung lagi untuk malam hari ini. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di-request dulu. Setelah itu nanti saya terima lagi atensi Anda spesial di jalur telepon untuk malam hari ini. Yang lagi sedang di dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, hati-hati dalam mengendarai kendaraannya ya. Oke, kalaupun sudah ngantuk, alangkah lebih baiknya untuk bisa beristirahat sebentar dulu ya. Hilangkan kantuknya, baru bisa melanjutkan perjalanan lagi.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

26 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita sudah di akhir dari segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya nanti di pukul 23 sampai pukul 24 ada kisah inspirasi dan juga lagu, beberapa cerita inspiratif yang tentu akan kami bagikan untuk Anda, melengkapi suasana waktu istirahat Anda ya malam hari ini. Entah Anda yang sudah berada di rumah masing-masing berkumpul bersama keluarga, atau Anda yang masih di tempat kerja, dan yang pastinya melewati momen spesial malam hari ini dengan beberapa aktivitas yang Anda laksanakan ya. Mudah-mudahan semua yang kami sajikan akan selalu memberikan kesan terbaik di ruang dengar Anda. Terima kasih buat untuk Anda yang hari ini sudah bergabung ya, Kak Puja di Bintuni, Bang Nasrun di Palu, dan juga Bang Muji di SP4 Tanah Miring Merauke, dan atensi tadi yang sudah gabung di WhatsApp Pro 1 RR Merauke untuk malam hari ini ya. Okay, dan cerita inspiratif dan lagu akan hadir di ruang dengar Anda.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial, bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis, sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang, ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

28 Mei, Hari Kebersihan Menstruasi Sedunia. Hari Kebersihan Menstruasi adalah hari kesadaran tahunan yang diperingati pada tanggal 28 Mei untuk menyoroti pentingnya manajemen kebersihan menstruasi yang baik di tingkat global. Hari Kebersihan Menstruasi adalah kesempatan untuk mempublikasikan informasi ke media, termasuk media sosial, dan untuk melibatkan pengambilan keputusan dalam dialog kebijakan. Pada tahun 2012, beberapa organisasi yang terlibat di bidang kesehatan masyarakat mulai angkat bicara mengenai manajemen kebersihan menstruasi dan mengalihkan perhatian mereka pada isu ini secara global. Termasuk organisasi Akar Rumput, Wira Usaha Sosial, dan Badan-Badan PBB. Pada tanggal 28 Mei 2014, banyak orang di seluruh dunia merayakan Hari Kebersihan Menstruasi untuk pertama kalinya dengan aksi unjuk rasa, pameran, pemutaran film, lokakarya, dan pidato. Ada 145 mitra yang terlibat dengan Hari Kebersihan Menstruasi pertama. Pengelolaan kebersihan menstruasi dapat menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan di negara-negara berkembang, di mana fasilitas air bersih dan toilet seringkali tidak memadai. Selain itu, budaya tradisional mempersulit diskusi menstruasi secara terbuka. Hal ini membatasi akses terhadap informasi relevan dan penting mengenai fungsi normal tubuh wanita. Hal ini secara langsung akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan martabat mereka. Akses terhadap informasi dapat dianggap sebagai hak asasi manusia. Hari Kebersihan Menstruasi membuat gerakan yang mempromosikan literasi dan otonomi tubuh serta kesetaraan gender semakin berkembang. Tanggal 28 Mei memiliki makna simbolis. Mei adalah bulan kelima dalam setahun. Dan rata-rata lama haid adalah 5 hari setiap bulannya. Selain itu, siklus menstruasi rata-rata 28 hari. Hari Kebersihan Menstruasi dimaksudkan untuk menyatukan individu, organisasi, bisnis sosial, dan media untuk menciptakan suara yang bersatu dan kuat bagi perempuan dan anak perempuan. Hal ini dirancang untuk memecah keheningan tentang manajemen kebersihan menstruasi.

Wayne Huizenga berkata, beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya.

untuk cerita inspiratif malam hari ini ya. Sudah kami siapkan untuk Anda. Dan yang pertama, cerita inspiratifnya ya, ini berkaitan dengan dari tukang kebun menjadi dosen inspiratif. Ya, di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, ada seorang pria yang dikenal dengan nama Mbah Saring. Dan Mbah Saring ini memulai kehidupannya bukan dari keluarga yang berada, melainkan bekerja sangat keras sebagai tukang kebun kampus. Ya, setiap hari ia membersihkan lingkungan tempat para mahasiswa menuntut ilmu. Namun karena keterbatasan ekonomi dan juga pekerjaannya sebagai tukang kebun tidak membuat Mbah Saring ini jadi patah semangat ya, ataupun juga minder untuk belajar dan menimba ilmu. Ia sangat tekun membaca referensi buku-buku yang ada di perpustakaan pada saat waktu senggangnya ya, di jam kerjanya, dan menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Nah, karena ketekunannya Mbah Saring ini akhirnya membawa hasil yang tidak terduga. Berkat kerja keras dan semangat pantang menyerahnya, Mbah Saring ini berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya dan diangkat menjadi seorang dosen. Ia tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi ia berdiri di depan kelas untuk mengajarkan ilmu dan menginspirasi banyak mahasiswa. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita inspiratif dari tukang kebun menjadi dosen inspiratif adalah usia dan latar belakang itu bukanlah penghalang untuk belajar dan berkembang. Juga tidak ada kata terlambat ya. Dan hargai setiap proses, karena kesuksesan itu seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil dan ketekunan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang berikutnya adalah dengan kerja keras, mimpi yang tampaknya itu mustahil itu bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Tekad yang kuat itu mengalahkan keadaan. Itu pesan moral yang bisa kita petik dari cerita inspiratif yang baru Anda dengarkan. Dan mungkin saja Anda punya kesamaan cerita dengan, ya, berdasarkan realita di sekitar Anda ya. Mudah-mudahan cerita yang baru saja Anda dengarkan ini juga menambah dukungan penuh untuk Anda terus berani mewujudkan mimpi Anda di tengah situasi lingkungan yang memang juga tidak baik-baik saja. Okay. Dan mudah-mudahan kelak Anda pun juga salah satu orang yang akan menimba kesuksesan dari hasil kerja keras Anda sendiri. Ya, itu cerita inspiratif kita yang pertama. Masih ada satu cerita inspiratif lagi yang nanti akan saya bacakan untuk Anda dengarkan malam hari ini.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

cerita inspiratif yang berikut. Dan kali ini judulnya adalah Tiap Orang Memiliki Kisah Hidup. Dan ceritanya adalah seorang pemuda berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya ya. Dan ia melihat sekeliling penumpang di sekitarnya ya, yang mana mereka dengan keadaan ataupun juga dengan suasana yang menyenangkan. Ya, berdasarkan penampilan, kemudian juga berdasarkan penampilan dalam arti pakaian yang mereka kenakan, dari semua tampilan fisiknya ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya ya. Oke, lalu juga terlihat dari pada camilan makanan yang dibawa ataupun juga dikonsumsi. Oke, membuat hati seorang anak pemuda ini yang berusia 24 tahun menarik sebuah kesimpulan yang mana ia sampaikan kepada ayahnya bahwa ternyata keadaan di sekitar kita juga itu mempengaruhi kehidupan orang lain. Ya, dan sang ayah berkata kepada sang pemuda tersebut ya, atau anaknya, bahwa tergantung daripada cara kita untuk menyikapinya. Ketika kita melihat bahwa sesuatu yang di sekitar kita itu memberikan dampak yang berguna atau bermanfaat, boleh kita ambil ataupun juga kita tiru. Tetapi ketika sesuatu yang tidak berguna atau bermanfaat dan tidak sesuai dengan keadaan kita, biarkan itu menjadi sebuah pemandangan yang hanya berlalu begitu saja. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita singkat tadi ya, tiap orang memiliki kisah hidupnya, adalah setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan juga keadaan di sekitar kita itu tidak akan mempengaruhi keadaan kita ketika kita tidak mengizinkannya untuk masuk di dalam perjalanan hidup kita. Tidak menerimanya memakai perasaan dan juga tidak menerimanya untuk mempengaruhi pikiran kita. Dan tentunya kita selalu punya cara untuk berupaya ya, memilih mana yang terbaik sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Ya, itu dua cerita inspiratif yang sudah Anda dengarkan ya malam hari ini dalam program Kisah Inspirasi dan Lagu. Semoga saja tentu juga akan meninggalkan edukasi yang baik ya buat Anda dan saya, mengakhiri hari ini dan juga mengawali hari baru di esok hari tentunya ya. Dan selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda bersama keluarga, bagi Anda yang sudah di rumah ya, Anda yang masih melanjutkan semua aktivitasnya, tetap semangat sampai pekerjaan Anda usai. Jangan lupa juga untuk selalu bisa menjaga kesehatan Anda
dan keamanan bagi diri Anda dan juga sekeliling di sekitar Anda ya. Dan sampai jumpa lagi bersama Pro 1 RRM Roke di esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, akan kembali untuk menghadirkan ragam informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.

Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Di zaman media sosial sekarang ini, kita sering tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat pencapaian mereka, kesuksesan mereka, dan juga mulai merasa, kenapa aku belum sampai di sana? Ya, padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Perjalananmu unik, waktumu unik, dan juga prosesmu berbeda dengan orang lain. Karena membandingkan diri hanya akan membuatmu stres, frustasi, dan juga kehilangan fokus pada apa yang penting seperti dirimu sendiri. Alih-alih membandingkan, fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri. Lihat sejauh mana kamu sudah berkembang dibandingkan dirimu yang kemarin. Rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Dan ingat, kesuksesan sejati bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tidak berhenti dan akan terus mau berkembang. Saat kamu fokus pada dirimu sendiri, kamu akan lebih bahagia, lebih produktif, dan juga lebih dekat pada tujuanmu. Jadi, berhenti membandingkan dirimu, dan mulailah menghargai perjalananmu sendiri. Kamu cukup, kamu hebat, dan kamu juga sedang berada di jalan yang tepat.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat, saudaraku seiman serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin wa muslimat serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini kita berada pada hari-hari yang mulia. Ini itu adalah hari-hari Tasri', di mana tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah merupakan hari-hari Tasri', dan pada hari ini kita berada di tanggal 12 dari bulan Zulhijjah. Hari-hari ini memiliki keutamaan yang besar di dalam Islam, di dalam syariat kita. Hari Tasri' bukan hanya hari makan dan minum, tetapi juga untuk memperbanyak zikir dan syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, ayyamu tasri' ayyamu aklin wa subrin wa dzikrin. Ayyamu tasri' ayyamu aklin wa surbin wa dzikrillah. Hari-hari Tasri' adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan keseimbangan. Ada saatnya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan ada saatnya menikmati nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu, pada hari Tasri' kaum muslimin dilarang berpuasa. Kita dianjurkan menikmati makanan, terlebih dari daging kurban, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Namun jemaah sekalian, makan dan minum dalam Islam bukan sekedar memenuhi hawa nafsu. Semua harus mengantarkan kita pada syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir, yang artinya dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-28, makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Ayat ini mengajarkan bahwa nikmat yang Allah berikan hendaknya dibagikan kepada sesama. Jangan sampai kita menikmati hidangan yang begitu banyak sementara tetangga dan kaum fakir hidup di dalam kesulitan. Wa'asyiral muslimin serta pendengar RRI rahimakumullah, hari Tasri' juga merupakan hari memperbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah sholat fardu, kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Takbir ini mengingatkan kita bahwa semua nikmat
berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harta, kesehatan, keluarga, dan kesempatan beribadah murni karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang bersyukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah dengan lisannya saja, tetapi juga orang yang bersyukur dan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya saudaraku seiman kaum muslimin wa jumratal mu'minin, saudaraku seiman serta pendengar RRI dimanapun anda berada, maka sunnah di hari-hari tasri ini sampai nanti tanggal 13, tidaknya setelah sholat fardu, kita disunahkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini sejatinya mengingatkan kita bahwa semua nikmat berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesehatan yang hari ini kita miliki, keluarga yang hari ini kita miliki, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sejatinya adalah karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka mari nikmat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena rasa syukur ini bukan hanya mengucap Alhamdulillah, tapi mari kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan selanjutnya menjaga ibadah kita, menjaga sholat kita. Dan selanjutnya marilah kita mempunyai hobi, cinta untuk selalu bersedekah, bersedekah, memberi sesama. Dan tidak kalah penting, yaitu adalah tidak sombong dengan apa yang hari ini kita miliki, yang sejatinya itu adalah pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Namun dikala kalian kufur, maka sungguhnya azab Allah Tabaraka wa Ta'ala sangatlah pedih. Marilah kita hidupkan hari-hari tasri ini untuk memperbanyak zikir, menjaga sholat berjamaah kita, mempererat silaturahmi kita, dan berbagi kepada sesama. Saudaraku seiman, jangan biarkan nikmat telah Idul Adha membuat kita lalai dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadikanlah hari-hari tasri ini sebagai hari, sebagai momentum untuk meningkatkan rasa syukur kita, untuk meningkatkan kepedulian sosial kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima kurban kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan negeri kita ini sebagai negeri yang aman, sebagai negeri yang penuh dengan keberkahan. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balad aminan mutma'innan وسائر البلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keilmuan untuk kita semuanya dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan marilah kita jadikan momen bulan yang mulia ini, di bulan Zulhijjah ini, terkhusus di hari-hari tasri yang hari ini kita berada di dalamnya, untuk selalu memperbanyak syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
lupa, cukup sekian kami ucapkan. Assalamualaikum

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: saling berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.
1: Rogi pagi ini. Anik udah ikhlas? Bapak udah ikhlas? Iya. Bima udah ikhlas?
2: Kami punya sesuatu.
1: Beneran?

Cineblog, Cineblog.

dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Targetnya adalah orang udah takut korupsi. Karena korupsi zaman sekarang ini bukan hanya di penjara.
2: Jadi nanti kami akan sampaikan secara resmi kepada empat bupati dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan untuk...
3: Berikut adalah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Edisi Jumat 29 Mei 2026, Pemerintah Provinsi Papua Selatan segera menindaklanjuti aspirasi pemekaran kabupaten yang disuarakan masyarakat dari 4 kabupaten mencakupan Papua Selatan. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almindo Maturbos menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, membangun birokrasi yang bebas korupsi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berasal dari budaya dan kebiasaan yang telah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Dalam talkshow RRI Merauke bertema Bangkit Bersama Melawan Korupsi yang berlangsung di SMA Negeri 3 Merauke, pendidikan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam acara tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu menilai, pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah korupsi sejak dini. Menurutnya, kebiasaan tidak jujur yang dibiarkan sejak masa sekolah berpotensi berkembang menjadi perilaku koruptif ketika seseorang dewasa. Karena itu, menurutnya, pendidikan karakter harus diperkuat di lingkungan sekolah. Ia memberikan contoh sebagai praktik yang harus dihindari, seperti pungutan liar maupun tindakan yang membebani peserta didik tanpa dasar yang jelas. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi pintu masuk munculnya budaya korupsi.
5: Uang dari negara, rupiah-rupiah yang negara itu, jangan tercecer kepada pelaku-pelaku korup, dampaknya banyak. Akhirnya yang harusnya mahasiswa-mahasiswa kita ini udah bisa mendapat ilmu dengan baik, nah ini akhirnya jadi banyak masalah korupsi. Ketika seseorang melakukan korupsi, maka akan menimbulkan dampak-dampak ke yang lainnya, akan korupsi dan korupsi-korupsi. Harusnya ada pembiayaan, contohnya mahasiswa begini ya, harusnya dalam kuliah tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi karena memang udah korupsi, maka akan ada beban-beban bagi orang tua yang sementara orang tua tidak perlu harus terbebani dengan hal demikian.
4: Paris Manalu mengingatkan generasi muda saat ini merupakan calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu, integritas perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar perilaku menyimpang dan merugikan tidak terjadi. Ia berharap sekolah menjadi tempat lahirnya generasi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Jessica Ardana melaporkan.
3: Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan segera menindaklanjuti aspirasi pemekaran kabupaten yang disampaikan masyarakat dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi tersebut. Berikut laporan Dwi Juniarti.
6: Hal tersebut disampaikan Gubernur Apollo Savanpo saat bertatap muka dan berdialog dengan warga Kampung Siuru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Gubernur Apollo mengatakan bahwa dalam setiap kunjungan, baik di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat, seluruh pemerintah daerah telah mengusulkan pemekaran kabupaten. Hingga kini, usulan tersebut masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri karena ada kebijakan moratorium Presiden.
2: Jadi nanti kami akan sampaikan secara resmi kepada empat bupati dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan untuk coba kita kembali usulkan. Mungkin nanti kita mulai dengan pembentukan tim asistensi bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, supaya kita mulai dari kabupaten, nanti usulannya diteruskan ke provinsi, lalu kita sama-sama tim asistensi dari kabupaten dengan tim asistensi dari provinsi, kita sama-sama bisa bersama-sama dengan beberapa tokoh masyarakat untuk kita teruskan usulan pemekaran kabupaten ke Kementerian Dalam Negeri dan juga ke DPR RI.
6: Gubernur Apollo mengaku usulan pemekaran kabupaten memang menjadi aspirasi yang sangat mendesak di 4 kabupaten yang ada. Karena itu, nantinya akan segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan, akhir tahun ini pihaknya akan membentuk tim asistensi untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran dari 4 kabupaten tersebut. Dwi Junior tim melaporkan.
3: Berita selanjutnya, Wakil Komandan Go Daerah 11 Laksma TNI Wawan T. Atmaja mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Jafri Samsudin ke wilayah Distrik Wanam, Papua Selatan. Kunjungan itu dalam rangka meninjau langsung lahan ketahanan pangan yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pangan nasional sekaligus memastikan kesiapan dan keberlanjutan program di wilayah perbatasan Indonesia bagian timur. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan RI bersama rombongan meninjau sejumlah area pengembangan lahan pertanian dan Distrik Wanam dinilai memiliki potensi strategis dalam mendukung swasembada pangan nasional karena memiliki lahan yang luas dan sumber daya alam yang mendukung. Kehadiran Wadan Kodaeral 11 dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI, khususnya TNI AL, terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional melalui sektor pangan. Melalui kegiatan ini juga, peninjauan ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, aparat TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Berita selanjutnya, pendidikan yang berkarakter memiliki peran penting dalam mencegah perilaku korupsi sejak dini. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah Ahli Madya Inspektorat Provinsi Papua Selatan, Laode Irja Gozali, menyampaikan terdapat sejumlah tantangan dalam membangun birokrasi yang bebas korupsi, yang salah satunya berasal dari budaya dan kebiasaan sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sesuatu yang salah seringkali dianggap biasa sehingga terus berulang. Ketidaktransparanan prosedur pelayanan juga membuka peluang terjadinya pungutan liar dan kondisi tersebut membuat masyarakat rentan menjadi korban penyimpangan. Laode menambahkan, ketidakpedulian dan rasa takut untuk melapor masih menjadi hambatan dalam pengawasan publik. Padahal, menurutnya, undang-undang telah memberikan perlindungan kepada pelapor.
1: Targetnya adalah orang udah takut korupsi. Karena korupsi zaman sekarang ini bukan hanya di penjara, ya, mengembalikan uang kerugian negara, tapi seluruh hartanya itu juga diambil. Begitu Pak ya, ajak saya. Dampak yang paling buruk adalah yang dikorbankan adalah keluarga. Betapa malunya seorang anak yang bapaknya koruptor. Benar ya?
4: Laode Irja Gonzali mengajak masyarakat untuk membangun keberanian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, budaya anti korupsi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Kepedulian bersama terhadap perilaku melanggar dapat menutup celah melakukan tindak korupsi. Jessica Ardana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Selanjutnya, Gereja Protestan Indonesia Papua melaksanakan ibadah syukur 41 tahun berkarya di Selatan Papua. Pelaksanaan ibadah syukur itu dirangkai dengan perayaan Hari Pentakosta kedua serta wisuda lansia kerjasama GP Papua Merauke dan kantor perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Dalam sebutannya, Bupati Kabupaten Merauke Yosef Bulandi Gepsi mengatakan, sebagai lansia dalam melanjutkan pendidikan itu merupakan bagian dari motivasi kepada generasi muda Papua Selatan. Menurut Bupati Yasubula di GFC, lansia harus mandiri, produktif, dan sehat, serta memiliki peran dalam membangun pembangunan sehari-hari baik di kalangan gereja maupun masyarakat. Bupati Merauke juga mengatakan dan berharap kepada GP Papua terus meningkatkan program serupa sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lansia di Merauke dan Papua Selatan pada umumnya. Berita terakhir pendengar untuk Anda, Polsek Olahraga Polsek Okaba bersama Koramil Polisi Adat dan juga Linmas Kampung Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Sagero. Dan kegiatan ini menyasar ke perkebunan kelapa milik warga yang kerap dijadikan lokasi Sagero di Kampung Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Tim gabungan menyisir perkebunan kelapa bagian timur dan barat Kampung Okaba. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah titik pembuatan nira Sagero. Kapolsek Okaba, Ibda Sewa, memimpin langsung kegiatan razia tersebut. Dan razia ini merupakan upaya Polsek Okaba dalam menekan peredaran miras lokal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Okaba. Aparat berhasil mengamankan 12 mayang pohon kelapa beserta berbagai wadah penampung Sagero. Sebanyak 7 liter Sagero yang ditemukan langsung dimusnahkan di lokasi tersebut. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah peredaran lebih lanjut di tengah masyarakat. Kegiatan ini terus diikuti oleh Kepala Kampung Okaba serta 10 anggota gabungan dari Polsek Okaba, Koramil Okaba, dan juga Polisi Adat. Dan pendengar telah lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke pada pagi hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Alminda Maturba, semua tim kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terima kasih.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

adalah beberapa informasi ataupun pemberitahuan untuk Anda. Dan sudah kami siapkan beberapa buah pemberitahuan. Pemberitahuan pertama terkait dengan kontrak kerjasama pengelolaan parkir bandara Moba Merauke nomor KU01102/91 MPH 2026 tanggal 7 Januari 2026 serta peraturan daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban efisiensi pelayanan dan memaksimalkan pendapatan negara berpajak serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka akan dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk bandara Merauke yang telah dilaksanakan

Adapun isi pemberitahuan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah terakreditasi institusi baik sekali oleh Bank PT beralamat di Jalan Misi 2 Merauke membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler tahun akademi 2026-2027 untuk prodi pendidikan keagamaan Katolik dan juga prodi PGSD dengan jenjang strata 1. Dan berikut informasi pendaftaran gelombang 2 27 April hingga 15 Juni 2026 dan tanggal pelaksanaannya 17 Juni 2026. Ada persyaratan dokumen untuk kedua prodi yakni fotokopi proses SKS, pas foto berwarna terbaru, foto

dalam misi 2 pada jam kerja 07:30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pemberitahuan terakhir terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru untuk PMB tahun akademik 2020-2027 di STIE Center Asia Merauke. Yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke telah membuka pendaftaran pada hari ini sebagai pendaftaran 2027 bagi dosen SMA SMK dan paket C. STIE Center Asia memiliki dua prodi, yaitu prodi pendidikan dan akreditasi TSKI dan prodi akreditasi terakreditasi baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BPPT. Pendaftaran gelombang 2 dimulai tanggal 1 Mei 2020 hingga 30 Agustus 2020. Yang peserta sebagai berikut. Fotokopi rapor dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. Fotokopi KTP orang tua. Fotokopi akta kelahiran dan 4 foto latar belakang merah putih untuk wanita dan biru untuk pria. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website di pmb.saintresa.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut silakan datang ke kampus STIE Saintresa atau dapat menghubungi nomor 082 8222 0489. Dan itu terima kasih atas perhatian Anda.

Pendengar, berikut dia berita duka berasal dari keluarga besar anak dan cucu almarhumah Eyang Ibu Eti Sukaya. Ditujukan kepada seluruh keluarga besar Paguyuban Sanjaya, keluarga besar Kademangan Giri Sekar, keluarga besar Supiyo Sutarto, keluarga besar Rumah Sukun, keluarga besar Yusuf Syamsuddin, keluarga besar John Mailola, keluarga besar Huniwa Lekahena, keluarga besar Udin Daud, tokoh masyarakat Bapak Johannes Gluba Gipse, Bupati Merauke Bapak Yosef Gladip Gipse, keluarga besar Bapak Romanus Baraka, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Bapak Yernes Diken, keluarga besar masyarakat Sawah Erman, dan sanak saudara Handai Taulan dimanapun Anda berada. Setelah berpulang ke rumah Bapak di surga, Eyang Ibu kami tercinta, Ibu almarhumah Teresia Maria Sukaya atau yang akrab dipanggil Ibu Eti, pada hari Kamis 28 Mei 2026 pukul 17.00.

0: cantik ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Asik, menang lagi, hore.
1: Alah, kamu pagi-pagi udah main game saja.
0: Ih, soalnya bingung nih mau ngapain. Bosan, mana gak ada kuota internet pula. Pengennya sih dengerin lagu kesukaan sambil dapetin info-info.
1: Ya udah, denger radio aja. Gratis dan gak pakai kuota pula. Juga kamu bisa denger di mana aja dan kapan saja.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami awali informasi pagi hari ini dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, yang mengatakan bahwa Lebaran Idul Adha prajurit yang bertugas di Papua tidak pulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Pelemahan rupiah dalam selama 2 hari libur panjang kemarin, posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat dan turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti mengalami rekor tahunan terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut seiring dengan memburuknya krisis iklim global yang dilansir dari The Guardian, Kamis 28 Mei 2026. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir di putaran pertama French Open 2026 dan mereka takluk dengan pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorabs dari lapangan 9 Roland Garros di Kamis 28 Mei 2026. Janis dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan yang cukup meyakinkan. Namun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 7, 2-6, dan 4-6. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Panglima Komando Gabungan Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang. Dan ini menjadi bentuk keteguhan serta pengabdian diri bagi negara. Bobby Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogap Wilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogap Wilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga. Di buat prajurit.
3: Siap, terima kasih. Saya prajuritnya.
4: Kita ke informasi lain, puluhan warga di Sampit menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sedangkan di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari aksi penipuan. Laporan lengkapnya kami hadirkan bersama Aga Jaya Bijaksana.
5: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
6: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
7: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain menerima kupon ini melakukan apa transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan, tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan penggunaan kupon.
8: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada gang-gang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil, hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masukin dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
6: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Mendengar pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero dan masing-masing sebanyak 14 ekor sapi, 12 ekor kambing secara simbolis dan diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ania Sanah dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
10: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
9: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
11: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
9: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian gedung SMA Unimuda Pulau Antar Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Unimuda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal ke arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai Astacita. Yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Unimuda Sorong Rustam Aji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Unimuda Sorong. Secara sejarah SMA Unimuda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya 10 ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dong, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar-mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di uang pemerda itu tidak benar, karena tidak masuk dalam pemerda. Nah ini buktinya dalam pemerda ini tidak ada persetujuan dan pajak di tahun 2026.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro-pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro-pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro-pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buntut aksi dari pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Laporan lengkapnya disampaikan dari Yogyakarta oleh Aji Permono.
4: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
5: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
4: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama binekaan. Saya pikir itu.
6: Mungkin dengan kembali sudah ada pelaporan dan yang diamankan, Pak.
4: Jadi kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
5: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi, dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
7: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
5: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.

0: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Heri Susanto yang melaporkan selengkapnya.
1: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat

0: Pengalaman yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
1: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pari menjelaskan libur Idul Adha 2026, penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
2: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
1: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pari Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita yang kami sampaikan dan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang terverifikasi @RRIprograma3. Saya Risu Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara.

0: ASN agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker si sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Kamu yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah ya bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptumas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan